0: paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
1: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
0: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
1: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
0: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning enggak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
2: Hah? Boleh juga nih.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: biasanya teman pro 2 ya, kalau misalnya kan kita kayak ada pendapat sendiri, terus juga teman-teman kayak beda pendapat itu, ya kita hargain aja. Menghargai bukan berarti kita kayak kita harus apa-apa ikut atau apa. Kita harus menghargai, tapi kita tetap mempertahankan kayak keyakinan kita. Dibungkam lagi.
1: Benar deh.
0: Ini kayaknya memang dendam loh Kak, sudah berapa kali loh.
1: Bener deh, ketiga kalinya loh aku dibungkam loh, astagfirullah.
0: Memang sengaja dia Kak, kayak dia bilang nih Kak Sulis, nih calling, ini harus dibungkam.
1: Iya, kita udah, dia gak boleh ngomong, diam-diam gitu.
0: Duh, itu memang kenyataan, ini bukan kompor, ini bukti nyata, lebih dari tiga kali loh.
1: Udah deh, balik ke topik, ini tambah tantrum di sana, berisik. Aduh, tadi kita ngomongin soal apa?
0: Kayak kita kan walaupun teman-teman ya beda keyakinan atau apa, nah kita kayak hargain, walaupun kita menghargai bukan berarti kita apa-apa yang ikut.
1: Bener.
0: Kita ya misalnya mereka berpendapat, kita ya keyakinan mereka itu ya biarkan aja, kita tetap menjaga keyakinan kita gitu Kak.
1: Benar-benar, karena ini ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal apa namanya keyakinan, kayak entah ini prinsip atau apapun itu, atau keyakinan in a, dalam arti in a religious way.
0: Yes.
1: Boys, menurut aku sih ya, kita punya masing-masing apa ya, kita punya prinsip kita masing-masing gitu loh. Jangan sampai kayak kita memaksa orang lain untuk percaya apa yang jadi prinsip kita gitu, jangan kamu paksakan.
0: Bener banget. Kalau misalkan ya Kak, wis, ini boleh nggak Kak? Kalau bahasa kita tuh kayak agamamu, kalau agamaku ya agamaku gitu. Ya jadi kayak kita ya, kalau masalah mereka ya urusan mereka, nggak usah kamu bilang ini nih salah, ini nih kamu salah. Tet, aku yang paling benar. Wis, aku tuh kalau dengar orang itu kayaknya ini kulakban mulutnya, kuikat aja.
1: Duh,
0: memang enggak kayak risih banget itu, rese orang kayak gitu.
1: Iya, tapi sometimes ya teman berdua, emang kita tuh bakal ketemu sama orang-orang yang rese gitu loh, yang kayak enggak cuma itu doang deh. Jujur dulu pas zaman kuliah tuh kayak aku punya teman yang ambis parah. Ya aku memang berteman sama dia karena aku merasa oke, kita harus teman sama orang yang ambis supaya apa? Supaya kita nilainya bagus gitu.
0: Kayak ketularan gitu.
1: Iya, kan? Tapi ternyata pas kayak ngerjain tugas apa segala macam tuh, dia benar-benar yang kayak udahlah, kamu ngikutin, udah gampang aja tugas ini, nanti aku yang ngerjakan, kalian tinggal ngikut aja di belakang. Tapi ujung-ujungnya kita tuh nggak bisa gitu loh, karena semuanya tuh dia yang mengerjakan. Jadi kayak yang jangan deh, mending kita sama-sama aja, enggak apa-apa gitu. Terus kadang kalau misalkan kayak menentukan tema apa, menentukan okay, ini mau bahas dibawa kemana gitu kan tugasnya, dia tuh nggak terima saran kita gitu loh, yang kayak udah kalian ngikutin sama aku gitu, padahal kan kita juga mau nilai.
0: Iya,
1: kita juga mau ilmu.
0: Paling nggak senang sama orang kayak gitu, aku malah jadi kayak ini blacklist, aku nggak mau sekelompok sama dia.
1: Tapi jujur setelah itu ya, kejadian-kejadian itu kan berulang gitu kan ya.
0: Okay.
1: Akhirnya aku keluar dari circle itu, circle ambis itu.
0: Oh, paham.
1: Karena
0: paham.
1: Ternyata aku tidak cocok gitu loh, maksudnya ya aku tetap belajar, dapat ilmunya pelan-pelan, dan aku tetap dapat tempat di sana. Asik, tempat enggak tuh?
0: Wait. Aku kayak dengar ada suara-suara di sebelah itu.
1: Iya, biasalah ya teman prodo di sini, emang orang-orangnya pada nyablak semua.
0: Iya, kan? Kak, kayak mengalihkan pandanganku sama pendengaranku, tiba-tiba ada kayak diteriak-teriak di sebelah.
1: Happy kayaknya mereka ngelihat kita. Asik.
0: Iya. Mungkin kita terlalu perfect kali, Kak.
1: Males deh, dengerin lagu nih teman-teman.
0: Kok jadi kayak gimana ya? Wait.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Spada, selamat pagi teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Suis dan juga
1: Izan.
0: Yeay.
1: Yeay, yeay, yeay.
0: Hurray. Kadang ya teman Prodo, pemikiran-pemikiran yang super mungkin memaksakan kehendak kita ke orang lain itu tuh gara-gara kita terpapar terlalu banyak sama media sosial. Jadi kayak yang, oh prinsip ini yang paling bener nih. Makanya kayak gak jauh-jauh kita tuh kalau menjalin hubungan standarnya tuh diatur sama TikTok gitu.
1: Oh iya benar banget kak. Dia tuh kayak ibaratnya kayak nggak ada pendiriannya. Dia ngikut-ngikut kayak apa yang di FYP ini kayaknya benar nih. Ini gua, apa aku banget gitu. Jadi pas dia ngasih tahu kayak pendapatnya ke teman-teman, enggak kok ini bla bla bla. Aku apa benar? Soalnya aku pernah pernah belajar ini. Padahal ditanya ya. Dari mana kamu belajarnya? Dari TikTok
0: gitu. Dan hal-hal kayak gitu, maksudnya kayak apa ya teman Fredo? Kok disodohnya kamu tuh belajar dari TikTok yang otomatis belum sedetail itu kamu taunya. Terus kamu memaksa orang lain buat, waduh ini tuh kayak gini, aku dilihat kok kemarin di TikTok. Meskipun sometimes aku begitu, tapi kayak itu untuk yang iya tahu di sana tuh nggak percaya orang nih. Abis itu tapi kayak lupa. Nah, tapi kan masalahnya ada beberapa orang-orang yang tidak menganggap itu tuh bercanda dan ya udah langsung lupa gitu loh.
1: Bener banget. Jadi kayak ibaratnya dianggapnya serius banget gitu. Kalau misalkan kayak apa itu kalau TikTok ini bla bla bla. Terus juga ada biasanya tuh di kolom komentar. Apa? Misalkan kayak tentang postingan misalkan agama kah atau tentang beda pendapat itu pasti ada. Tiba-tiba kayak gini. Enggak, kalau di aku ini bla bla bla.
0: Ya terus udah tiba-tiba, gitu kan ya.
1: Terus tiba-tiba ada yang debatin sampai aku jujur ya, aku gabut baca lo sampai berapa balasannya? Sampai ratusan balasan. Gara-gara terus, cuma debat itu.
0: Terus abis gitu karena ngedebatin itu panjang kan, ujung-ujungnya kayak apa sih? Kita yang ngeliat tuh jadi kayak males sendiri gitu loh teman.
1: Bener banget ya. Jadi bukan rasanya ya debat, mereka ngira ya kayak debat itu siapa yang bungkam, siapa yang diam duluan itu mereka menang. Padahal ya
0: Salah
1: gak ada
0: gimana? Siapa yang bisa ngebikin orang diam, kita yang menang.
1: Nah ya bener, sorry.
0: Padahal kan belum tentu gitu loh. Karena ya bisa jadi kalah itu bukan selalu kalah beneran teman Perda, biasa jadi kamu tuh ngalah. Waduh
1: kayak aku ngalah.
0: Tapi jujur ya, kalau misalkan ada teman-teman kita yang memaksakan kehendak atau memaksakan prinsip ke orang lain tuh rasanya kayak stop, gak kamu diam.
1: Iya diam, kita lakban aja mulutnya kak.
0: Iya bener tuh teman Perda.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
4: Hari ini sih kalau kata aku terik ya teman berdua.
5: Bener banget terik. Padahal tadi sudah hujan kayak mendung-mendung deras gitu ya kak tadi.
4: Bukan cuma mendung-mendung doang. Memang udah hujan.
5: Oh iya ya. Aku gimana sih kok ngomong tadi?
4: Mendung-mendung deras bingung aku. Maksud?
5: Maksudnya anu ya kayak gelap terus juga hujan gitu
4: terus
5: ya.
4: Terus apa lagi?
5: Terus ya gitulah.
4: Ya daripada kita dengarkan perakiraan cuaca dari siapa Izan yang mendung-mendung deras, mending kita dengerin yang ini deh sama yang ahlinya langsung. Kita dengerin informasi perakiraan cuaca hari ini teman berdua barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan untuk hari ini barengan sama Kak Baiat. Silahkan Kak Baiat.
6: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Selasa 9 Juni 2026. Setelah mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada pagi hari tadi di hampir seluruh wilayah di Samarinda, kemudian pada hari ini kondisi cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari mulai dari pagi ini, siang hari nanti, dan sore hari. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
4: Terima kasih Kak Bayat.
5: Nah,
4: ini nih teman Pro 2. Ada perkiraannya cerah sampai cerah berawan. Tapi tetap sih kalau kata aku mending bawa payung aja, takutnya nanti kamu kehujanan di jalan.
5: Benar, jaga-jaga.
4: Tapi
5: gitu
4: kalau
5: kan.
4: Khusus hujan enggak Ijan enggak apa-apa. Soalnya kan kamu Ijan adiknya Hujan. Ya udah deh, nanti lanjut lagi teman Pro 2. Dengerin yang satu ini dulu ya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Untung aja tuh kan tadi aku mau dibungkam tuh, aku lihat
1: dipantau.
0: Aku tadi udah melihat gerakan-gerakan tangannya, yang dinaikkan kok berbeda gitu ya. Oh, ternyata hampir terjadi pembungkaman di sini ya, teman-teman.
1: Waduh. Memang benar, Kak. Itu ada dendam kesumat sama Kakak.
0: Eh, tapi kalau ngomongin yang ekstrim-ekstrim, aku dulu pernah melakukan hal yang ekstrim.
1: Apa itu, Kak?
0: Fan war.
1: Fan war. Oh iya.
0: Jujur ya, kayak kalau diingat-ingat lagi tuh kenapa ya aku dulu melakukan hal itu, kayak halo. Gak berguna gitu loh, Pak. Bayangin ya, teman berdua itu. Jadi waktu itu kayak lagi naik-naiknya Super Junior. Pokoknya aku baru pertama kali nge-ship, bukan nge-ship-ship, nge-fans sama Super Junior.
1: Oh, okay,
0: nah,
1: okay.
0: Terus di saat yang sama kayak EXO itu tuh debut, terus habis itu selalu comeback gitu kan ya. Kok kita gak comeback-comeback nih? Super Junior gak pernah ini nih, gak pernah dikasih kesempatan buat comeback. SM pilih kasih nih gitu kan. Jadi kita perang di media sosial. Kita fansnya EXO sama fansnya Suju tuh perang di media sosial kayak.
1: Oh, wow, itu pasti heboh banget ya, Kak.
0: Ih, heboh bener-bener, kayak kita saling ngata-ngatain gitu. Ah, dasar udahlah, dasar kamu itu loh, lagu, tahu enggak sih teman berdua lagunya EXO yang kayak Carless, Carless, Shout Anonymous. Oh. Nah, itu kan perasaanku kayak itu lagu penyembah ini, apa aku bilang waktu itu ya, pokoknya jahat lah aku bilangnya. Tapi itu lagunya jelek banget, lagunya begini nih. Terus kayak, dasar merek mobil. Gitu lah pokoknya. Gara-gara kan kami ini teman berdua fansnya Super Junior kan julukannya Elf.
1: Oh.
0: Jarang banget kan, dan itu menurut aku jadi salah satu contoh kayak udah deh kalau misalkan kamu tuh suka ya udah suka aja, nggak terlalu ekstrim. Dan sekarang alhamdulillahnya aku udah bisa menerapkan kehidupanku ini tidak terlalu ini apa sih namanya,
1: kayak memaksakan gitu kan.
0: Iya, ya udah aku nggak fans saja, mau yang lain fans lain ngatain apa ya udah terserah gitu.
1: Iya, kayak rasaku ya kayak capek aja ngeladenin mereka misalkan kayak ini kamu suka ini bla bla bla bla. Ini kayak ya udah sih aku kan suka, ya udah.
0: Selain capek ya, tahu nggak
1: apa itu,
0: idol kita juga nggak tahu kita ada di dunia ini.
1: Iya benar lagi.
0: Jadi ya udah chill aja, santai gitu loh teman berdua. Enggak perlu terlalu memaksakan apa yang kamu suka itu harus disukain sama orang lain.
1: Kayak
0: ya Mima tuh. Ya kan ya?
1: Iya, ya Mima. Ya yang itu ya Mima. Kamu masa enggak tahu?
0: Yang star. Ya udah deh, kita dengerin teman berdua. BTW jangan lupa gabungan dong, berapa di Instagram, di WhatsApp, dan juga boleh ke
1: RRI Digital.
0: Pinter.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feel-nya
4: udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya.

0: Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
2: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lumpia Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
4: Rangga!
5: Cinta?
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: All right, all them.
1: Yeah.
0: Ada Hachu, teman produ dari Salma Salsabil yang baru aja kamu dengerin. Dan ini tuh jadi kayak lagu yang mewakili semua orang yang kayak bangun tidur kerja.
1: Wow. Kan
0: istirahat ntar kerja, hidup kok kerja mulu gitu kan.
1: Iya benar lagi. Aku takut apa sih aku ngomong apa ya?
0: Bingung kan teman berdua, sama aku juga bingung.
1: Iya. Jadi ngomong tadi kan kita bahas itu soal anu ya Kak, kayak ekstrim itu apa. Nah, biasanya kita kalau tentang ekstrim itu ada teman-teman yang pendapatnya ekstrim, kita kayak suka motong-motong gitu enggak sih Kak? Misalkan nih pernah enggak, maksudnya gimana ya, teman-teman yang ekstrim itu kita pengen lawan gitu nah Kak, Kakak pernah enggak?
0: Oh iya, pengen sih ngedebatin gitu ya.
1: Yeps.
0: Tapi menurut aku sih teman berdua kayak kalaupun kita mendebat itu jadinya kayak kita yang capek gitu loh, karena ya dia merasa apa yang dia pikirin dan prinsipnya dia itu ya yang paling benar gitu loh. Jadi kayak yang percuma aja kalau misalkan kita mendebat ujung-ujungnya ya pasti kayak dia enggak kok, tapi kan kayak gini
1: iya gitu. Kayak enggak terima banget gitu.
0: Bener. Padahal ya teman berdua, kalau misalkan dipikir-pikir lagi nih, dengan kamu memaksakan prinsip kamu ke orang lain, atau bisa dibilang kayak kamu tuh ternyata terlalu berpikiran bahwa apa yang kamu suka, apa yang kamu percayain itu tuh bakal dipercaya juga sama orang lain, dan kamu mau memaksakan kayak gitu tuh akhirnya ya jadinya kamu entah kehilangan teman, jadinya enggak rukun apa segala macam gitu.
1: Iya, itu kan jadinya enggak enak ya, awalnya kayak dekat banget, sahabatan, terus tiba-tiba kayak gara-gara beda pendapat atau kayak beda keyakinan, kalian memaksakan keyakinan kalian, itu kan jadinya kayak bisa cut off hubungan gitu, kayak pertemanan ke hubungan yang lainnya gitu. Terus juga kalau misalkan dari aku sih Kak, misalkan ada perdebatan tuh apa, kalau dulu ya, dulu aku kan memang suka kayak ngelawan gitu kan. Gak bisa ini, kamu jangan kayak gitu, sampai mau anu kayak mau angkat tangan buat ya
0: dada.
1: Tapi sejak sekarang tuh ya pernah ditegur sama orang tua loh, apa terutama mama bilang yang ini, kalau misalkan siapapun itu orang lebih tua kah atau apa, misalkan dia gak setuju kayak bukan beda pendapat sama kamu, kamu ya dengarkan aja ya. Kalau misalkan kamu nyampaikan aja, kalau misalnya dia gak mau dengar biarkan aja, sudah kamu pergi atau ngapain aja. Jadi aku sekarang kayak boleh santai aja, misalkan ada orang kayak berisik ya, kamu gak bisa ini, oh iya kah, oke okay, gitu aja.
0: Oh, pantesan aja teman produ selama ini kayak ijon, coba jangan kayak begini nih.
1: Duh, bukan maksudnya gitu. Kenal lagi ya teman produ ya.
0: Sama teman produ, ada kemarin baru terjadi banget di jam 10:20. Lewat 10 detik.
1: 10:20 lewat 10 detik. Hah, maksudnya gimana?
0: Jadi dia ada kan aku bilangin kayak Jan gini, dia malah kicau mania. Astagfirullahalazim.
1: Itu udah lama loh Kak. Itu kan memang aku mana ada lo kenal lagi lo. Nah, itu kan gara-gara ya teman produ ya. Ini aku klarifikasi.
0: Padahal dia enggak melakukan itu, tapi dia mau melakukan pembelaan. Maksud aku gimana sih Kak?
1: Gimana ya? Aku kena bad trip kayak ini, kena jebakan.
0: Lanjut lagi deh teman berdua. Aku juga jadinya kayak pengen menghapaki dia di off air aja deh.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Oke, teman Prodia, biasanya tuh ya teman kalau kita kayak perbedaan atau apa itu pasti enggak henti-hentinya kita buat terus bilang kita menghargai keyakinan orang lain, pendapat orang lain kayak gitu. Mm-hmm. Walaupun kalian tuh dalam hati kayak ngerasa aku yang paling benar, aku paling benar, paling pokoknya paling benar lah. Jadi kalian tuh ya ibaratnya mungkin kesampingkan ego kalian lah. Kesampingkan ego kalian gitu. Terus juga kalau aku sih Kak, misalkan kayak kita nggak setuju tuh lebih baik kayak nggak usah motong gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita kalau ngobrol dipotong kan enggak enak kan? Gitu.
1: Iya sih, karena kalau ngomongin soal setuju dan nggak setuju itu teman berdua ya sah-sah aja sih sebenarnya. Kayak ya Nina nggak usah jauh-jauh. Ih makanan ayam ini tuh enak banget tau rasanya. Oh ternyata kita tuh nggak suka sama rasa itu ya, kayak ih aku nggak cocok rasanya deh gitu ngomongnya, bukan ah enggak enak itu enggak enak gitu ya, ternyata kamu ngajak ke lain.
0: Iya benar, kalau misalnya karena kita kan beda selera ya bener. Kayak ngapain kayak mie ayam di tempat ini enggak, mie ayamnya tuh terbelah iya. Gitu kan ada yang kayak ibaratnya kayak satunya tim Indo saya biasa itu ada yang debatin bubur diaduk sama enggak diaduk.
1: Iya, bubur diaduk sama enggak diaduk tuh.
0: Iya. Kayak berada bubur tuh paling enak tuh enggak diaduk ini. Aku pernah Kak. Tapi memang niatku awalnya bercanda ya di kayak di kelas gitu aku bilang. Enakan bubur diaduk atau enggak diaduk? Nah, aku mulai gitu kan.
1: Dia yang memancing.
0: Memancing. Nah, pertama tuh teman-teman tuh kayak ibaratnya enak gak diaduk, kamu salah, seharusnya lebih estetik itu kalau gak diaduk apa. Terus satunya ini debat panas gini tiba-tiba langsung beda ganti topik ke lain bubur gak diaduk, jadi kayak panjang terus
1: jadi malah ini ya bahas debat itu teman Perda gak cuma bubur diaduk. Makanya kayak menurut aku kalau misalkan kamu gak setuju tuh sebenarnya pemilihan kata aja sih, kayak yang gak usah terlalu yang kayak kamu tuh bilang ambang enak, bukan gitu, lebih kayak ih aku lebih suka ini lagi gitu, jadi sama-sama aman. Nanti kalau dia debatin ya udah nggak apa-apa sih aku tapi suka yang ini, tapi itu juga nggak apa-apa kok aku juga makan gitu.
0: Tapi yang salah tuh Kak siapa ya Kak yang tadi?
1: Siapa?
0: Aku.
1: Kenapa?
0: Aku yang mancing duluan.
1: Iya benar.
0: Iya nggak sih?
1: Kak itu memang dia yang melempar apinya, dia lempar tuh bola api.
0: Bola api terus menyebar apinya.
1: Menyebarlah tuh kemana-mana.
0: Jadi teman-teman jangan ditiru ya. Kalau misalkan ada situasi apapun itu, jangan kalian tuh mulai memancing-mancing kayak mulai debat atau apa segala macam.
1: Gitu. Sama ini sih biasanya teman berdua kalau kita ngomongin soal bola api juga ya, kan kita tuh nggak pernah tahu ya siapa provokator di media sosial yang
0: iya lagi.
1: Isu apapun, topik apapun itu pasti kayak ada aja orang-orang yang sengaja atau dengan sengaja itu kayak mau mengadu domba kita gitu loh. Makanya ya baiknya sih teman berdua nggak usah terlalu di kayak ini apa sih namanya dihayati betul.
0: Iya, ibaratnya kayak sekedar kayak tahu aja, oh iya kalau dari iya, ini itu.
1: Terus yang dihayati itu gosip artis, aduh.
0: Waduh, iya lagi Kak. Terus juga apa namanya, di komentarnya panas, baru tuh balasannya lebih dari 500.
1: Iya, nanti fans-fansnya saling serang. Aduh, hai, jangan ya teman produk. Kita kan suka kedamaian, karena kita orangnya peace, love, and go.
0: Yes, that's right.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Iya. Satu beda.
1: Iya.
0: Iya, kalau iya beda lagu.
1: Apa ya lagu Kobo Junior yang iya? Na-na-na-na, iya, oh iya. Ada, aku gak hafal liriknya lagi.
0: Tapi
1: dari jatuh dari surga.
0: Ini teman berdua pusing dengerin kita nyanyi, tau gak sih teman berdua?
1: Duh, justru semangat kalau denger kita nyanyi, Kak.
0: Kalau aku iya, kalau kamu gak tahu aku.
1: Ya kok jadi gitu sih, Kak?
0: Eh, tapi cuacanya tuh kan tadi katanya bakalan cerah sama cerah berawan. Nah, ini langsung lumayan paten loh teman berdua di sekitaran Miami. Mataharinya kayak aduh kayaknya kedinginan, jadi dia selimutan lagi. Ini agak mendung nih.
1: Iya lagi, Kak. Terus juga, tapi aku gak tahu sih kalau di daerah yang lain ya, Kak.
0: Benar, biasanya kan suka beda gitu kan ya.
1: Takutnya misalkan di, misalnya Miami nih, nanti pas aku pulang ke sambutannya beda lagi dah.
0: Iya, bisa jadi di sini mendung ternyata dilembus hujan.
1: Iya.
0: Kedengketan sih. Tapi teman berdua kalau kita ngomongin lagi ya, balik ke topik kita hari ini yang kayak kok kita kesannya terlalu memaksakan pendapat kita kayak gitu, atau ya pendapat-pendapat atau hal-hal yang menurut kita biasa aja tapi menurut orang lain tuh ekstrim gitu kan.
1: Bener.
0: Ya. Menurut aku kita sebagai anak muda itu udah harus melek banget dan udah harus apa ya namanya
1: tahu gitu ya, membedakan ekstrim atau enggak gitu.
0: Dan udah harus bisa bersikap sih lebih tepatnya, karena kayak ya kita adalah orang-orang nanti yang bakal meneruskan hal ini ke yang lebih muda. Satu, kita tuh kayak penjembatan gitu loh.
1: Iya benar lagi, Kak. Terus juga kan kita selain bisa membedakan gitu kan, kita tuh bisa menyikapinnya tadi kan, Kak. Menyikapinnya kayak berbeda pendapat boleh, diskusi debat boleh, tapi kita ada batasan-batasannya. Bener, debatnya gitu.
0: Bener. Kayaknya kan memang diskusi dan debat, diskusi itu jadi tempat dimana kita kayak ya udah saling nyari jalan tengahnya.
1: Bener.
0: Yang penting debatnya jangan debat kuisir teman-teman. Nanti yang ada malah nggak berteman lagi kita.
1: Kalau kursinya roda gimana, Kak? Kan debat kursi roda.
0: Aku bilangnya debat kusir.
1: Oh, dengerin kursi.
0: Eh, padahal dia pakai headphone loh, teman. Maksud aku kenapa sih enggak dengar?
1: Enggak apa-apa. Ini aku apa yang biar supaya agak jokes ini. Ya Mima ketawa dia sama jokes. Ya kan Mima.
0: Kelai. Gabung aja teman produk biar aku selesaikan ini di belakang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end for the final beat, sleep through Ludwig 9.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti sih, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Merapat di 88,5 FM teman berdua. Enggak berasa nih ya, kita udah mau merapat di jam 10. Dari
1: bener
0: tadi
1: banget.
0: Kita kayak udah ngalor ngidul hahaha semua-muanya gitu kan.
1: Iya sih, efek memang pagi-pagi itu ngantuk enggak sih kalau
0: aku enggak, aku semangat dari tadi astagfirullahaladzim.
1: Enggak, mungkin perasaanku aja ya, perasaanku aja.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mana sih, aku sih semangat dari tadi pagi.
1: Oh benar, semangat kok Kak Sulis orangnya. Setiap pagi kan Kak Sulis memang semangat terus teman berdua.
0: Aku tuh on fire.
1: Wah, on fire.
0: Fire.
1: Apa nada-nada accent English
0: atau British. Males deh. Tapi intinya sih teman berdua, dari pembahasan kita hari ini, kalaupun ada perbedaan di antara kita, semoga perbedaan itu tuh tetap enggak jadi pembatas untuk kita tetap berteman, untuk bersaudara apa segala macam. Karena enggak sedikit kok orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda gitu kan ya. Ternyata malah bestian banget kayak Izan sama Bintang gitu kan ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau Izan kan ini ya teman, Izan tuh sebenarnya Bintang enggak mau nerima Izan gitu.
1: Jangan kayak gitu, Kak. Bintang tuh kan aku kan orangnya kan kayak kadang aktif kadang enggak loh. Terus Bintang tuh kalau misalnya kita sama-sama saling berkomunikasi, bener, akrab banget loh gitu.
0: Akrab, Bintang kan.
1: Iya, Bintang gitu. Star.
0: Star. Ya udah deh teman berdua, kamu ada yang mau ditambahin enggak?
1: Kalau aku sih mungkin dari tadi yang kita bahas tuh sudah cukup sih, kayak misalkan kita punya pendapat lain ya kita tah apa tuh namanya, keep aja buat sendiri gitu Kak.
0: Bener gitu deh teman berdua. Karena udah berapa di jam 10 pagi, artinya kita berdua juga udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Thank you udah dengerin sepada. Biasa kita ketemu lagi.
1: Iya, di lain waktu.
0: Iya, asik.
1: Di lain hari. Oh iya Kak, ini mungkin kayaknya siren terakhirku.
0: Hah?
1: Iya kan? Ya kan minggu selanjutnya kan enggak ada, terakhir kan minggu depan.
0: Ya masih ya.
1: Beneran iya, kan nanti ya dilanjut sama AA3 kan.
0: Ih, sejujurnya sih aku seneng ya.
1: Duh
2: gitu.
0: Ih.
1: Duh.
0: Ini kita masih on air loh.
1: Iya loh. Tiba-tiba kayak ada suara-suara mengganggu ya gitu kan.
0: Tiba-tiba dia ada suara mengganggu gitu loh teman berdua. Tapi ya udah deh, kamu boleh pamit deh.
1: Iya dah teman.
0: Nanti kalau misalkan ada dia lagi, berarti dia salah lihat jadwal aja gitu kan.
1: Nggak, berarti kalau kayak gitu pamit lagi Kak. Ya, jadi teman berdua gitu aja sih, bye.
0: Aduh males ya.
1: Duh, kan katanya kan anu buat kayak perpisahan gitu ya Kak. Apakah aku harus buat acara kita perpisahan dengan Ijen? Ah apa sih?
0: Deh, intinya sih kamu bakal lebih bahagia kedepannya karena nggak dengar suara dia pagi.
1: Duh kenapa?
0: Harus sih teman berdua.
1: Ya Kak, temen berdua kangen sama aku Kak.
0: Ya udah nanti kalau misalkan kamu juga kangen, kamu main-main deh. Tapi main-mainnya keseberang aja.
1: Ke seberang aja.
0: Iya.
1: Ngapain ke seberang Kak?
0: Enggak ada. Yaudah deh teman berdua, enggak pamit-pamit itu tadi. Kalau kita sudah pamit.
1: Dan Izan pamit.
0: Selamat pagi teman berdua, bye-bye.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
4: Teman Pro 2, waktunya akan mendengarkan Pro 2 Update bersama Anom Citro. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan federasi mulai memproses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia. Dua calon pemain yang akan segera diproses perubahan warga negaranya adalah Michael Baker dan juga Luke Ferkeri. Di mana saat ini keduanya mengikuti latihan di timnas Indonesia. Baker sendiri juga merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela Vermont Green FC. Sedangkan Ferkeri itu berposisi sebagai winger bersama dengan klub Australia Macarthur FC. Meskipun program naturalisasi terus dilakukan, Erick juga pastinya mendorong lahirnya bakat-bakat nasional. Pemain-pemain ini juga tentu pula tidak muncul dari ketiadaan begitu saja. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Jurrien Timber dipastikan absen membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026 akibat cedera yang tak kunjung pulih menjelang perhelatan. Timber sendiri mengalami cedera pangkal paha pada Maret dan terpaksa absen cukup lama. Namun bek Arsenal ini sempat tampil di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Ia masuk ke di babak kedua dan tampil cukup agresif. Tapi sayangnya Timber belum benar-benar pulih dan dipastikan absen di Piala Dunia 2026. Timber bersama sebenarnya juga sudah ikut latihan bersama dengan rombongan tim Belanda di New York, namun tim medis tidak merekomendasikannya untuk tampil dalam waktu dekat. Pelatih Ronald Koeman juga dilaporkan telah memanggil bek Sunderland Lutzarel Gierterida sebagai pengganti Timber dalam skuad Belanda. Informasi terakhir, teman Pro 2, Master of Universe kembali ke layar lebar hampir 4 dekade melalui live action yang digarap sutradara Travis Knight. Film yang dibintangi oleh Nicholas Galitzine ini juga disukai penonton hingga capaian skor 88% dari penonton. Keberhasilan menayangan perdana Master of the Universe ini juga mendapat sambutan positif dari penonton untuk membuka peluang bagi hadirnya sequel di waralaba klasik ini. Dimana sinyal kelanjutan proyek reboot tersebut juga kian menguat setelah karakter ikonik She-Ra itu dimunculkan dalam post credit yang secara langsung mengindikasikan rencana perluasan semesta sinematik Eternia di masa mendatang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global tempat AI beroperasi diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, Makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
5: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
6: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
5: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu ya. Sampai nanti kita merapat di jam 3 sore. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya ya. Dan kali ini kamu boleh banget untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. Dan buat kamu yang mau gabungan, langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2 di 081258487885. Pagi hari ini teman Pro 2 ya, masih terlihat cerah, udah mau menuju siang kayak gini ya. Pastinya buat kamu tadi pagi habis hujan gitu ya teman Pro 2. Tapi pastinya hati-hati, jangan lupa selalu bawa jas hujan ataupun payung ya, walaupun hari ini cerah. Enggak tahu tuh nanti siang, nanti sore apakah bakal hujan lagi tuh teman Pro 2. Ya sudah, buat kamu juga yang mau gabungan bisa gabungan di Instagram kita juga ya, di RRI Pro 2 Samarinda, dan pastinya nanti kita bakal balik lagi tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setel.

0: FM.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Nomor 2 ya, kita bakal lihat dulu kali ini sudah ada yang gabungan atau belum di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda. Kita coba dulu deh teman Pro 2 ya. Kita cek di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda apakah sudah ada yang gabungan. Ada sih beberapa nih teman Pro 2. Nih ada request lagunya Liodra, Pura-pura dari Zatia Vinovic ya. Terus juga ada Ciwe Wantul, lagunya Salma Salsabil dengan Hacu ya. Terus juga ada Tata Mahir dengan Cegil dari Nabila Takiyah gitu ya. Selain itu juga ada Mesa Hira di Ujung Minggu dari Aung Yanlin. Oke, nanti kita bakal puterin, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: ngeluarin uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

habis dengerin lagu dari Wijaya 80 Priadi juga nih teman Pro2 dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan pastinya juga nih teman Pro2 buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, ya bisa langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro2 di 0812-5848-7885 ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di @Pro2 Samarinda karena udah mulai banyak yang gabungan nih teman Pro2.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan remis.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Tidak, jangan bunuh kami. Ya kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
7: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Teman berdua minum air putih yang ternyata bisa menurunkan risiko kecemasan. Mungkin terdengar seperti nasihat sederhana yang udah terlalu sering kita dengar gitu tuh, teman berdua, dari orang tua, orang terdekat ya gitu. Tapi ternyata sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi itu bukan hanya penting untuk kesehatan fisik juga, tapi itu juga bisa berdampak pada kondisi mental seseorang. Jadi bagi sebagian orang juga, minum air putih itu memang dalam jumlah cukup setiap hari itu bukan perkara mudah, karena memang kesibukan kerjanya lupa bawa botol minum, terus juga gak biasa minum air, membuat kebutuhan cairannya itu sering terabaikan. Jadi ya, tubuh yang kekurangan cairan itu bisa munculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi pastinya ada beberapa manfaat ya, dan hubungan dehidrasi dengan kecemasan. Jadi ada sebuah penelitian Psychology Today ya di Spanyol, melibatkan 65 mahasiswa, menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Jadi dalam studi itu lebih dari 90% peserta itu tidak mengkonsumsi cukup air ya untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Dan peneliti menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kecemasan situasional atau state anxiety yang lebih tinggi. Dan state anxiety ini juga merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan juga dipengaruhi oleh ini nih, teman pro 2 ya, dipengaruhi kondisi yang lagi dialami seseorang gitu. Dan temuan ini juga muncul dalam penelitian di Iran yang melibatin 3.000 orang dewasa, dan itu juga nunjukin konsumsi air lebih sedikit cenderung punya tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibanding mereka yang minum air dengan jumlah yang lebih banyak.

0: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
3: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Oke, teman Pro 2, itu aja ya untuk Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan ya teman Pro 2. Dan pastinya juga mau ngasih tahu kamu kalau misalnya Pro 2 Hitlist tuh tiap hari tuh teman Pro 2 ya, supaya lagu-lagu kamu bisa masuk ke dalam top 20 setiap minggunya. Dan nanti kita bakal balik lagi di jam 12 nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di area Pro 2 sama Rinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Selamat siang teman bro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk siang hari ini. Dan kita lanjut lagi ya di Santai Siang edisi 9 Juni 2026. Dan kali ini kita bakal ngebahas kuliner ya. Kuliner kali ini teman bro 2 berbahan dasar jagung. Kira-kira makanannya apa aja tuh ya. Dan yang pertama ini teman bro 2, ini kayaknya memang khas Jawa Timuran, yaitu adalah nasi jagung. Dan dulu sendiri masyarakat Indonesia kesulitan nih ya pastinya untuk bisa memperoleh beras. Jadi banyak faktornya gitu tuh teman bro 2, karena seperti masa peperangan, krisis ekonomi, terus juga kayak misalnya yang paling sering itu waktu itu adalah musim paceklik ya. Dan beberapa wilayah di Indonesia itu sering alami musim paceklik dan tanahnya itu menjadi kering sehingga panennya pun jadi gagal. Dan dari situlah orang-orang terdahulu itu tuh menanam jagung sebagai alternatif untuk menggantikan padi itu sendiri. Dan jagung-jagung tersebut ya teman pro 2 itu ditunggu hingga usianya menua barulah dipanen. Habis itu nanti ditumbuk dan remahan jagung itulah yang kemudian dimasak dan dijadikan makanan pengganti nasi. Dan gak hanya jadi makanan biasa aja, para pahlawan itu juga menjadikan nasi jagung sebagai bekal saat perang tuh teman pro 2. Lanjut lagi, kali ini teman pro 2 ya, kita ada di Turki. Masyarakat Turki sendiri ya, Bulgaria, Serbia, dan Bosnia tuh teman pro 2 gak asing namanya kacamak gitu ya. Dan dulu sendiri makanan yang dikonsumsi di masa peperangan ya, dan juga dahulu itu juga yang bermukim tuh beberapa negara ya, tadi yang udah aku sebutin. Tapi cukup sulit untuk mencari makanan santapan sehari-hari ya selama masa perang. Ketika ada jagung yang subur ditanam, mereka tuh akhirnya mengolahnya menjadi kacamak. Dan kacamak ini sendiri sama bro 2 semacam bubur ya. Jadi itu kayak bubur berbahan dasar jagung. Tepatnya jagung yang udah dilembutkan menjadi tepung, kemudian dimasak dengan kentang dan susu. Dan sekarang makanan ini menjadi menu andalan untuk sarapan tuh teman bro 2. Dan biasanya juga kacamak itu dinikmati bersama dengan beef ya, beef bacon atau lain-lainnya, daging-dagingan ataupun juga pakai keju tuh teman bro 2.

0: Budok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Tema nomor 2 lanjut lagi kali ini ya, untuk makanan lainnya dari olahan jagung. Yang berikutnya adalah old fashioned cornbread, tema nomor 2. Jadi ya, old fashioned cornbread ini terbuat dari tepung jagung, terus juga ada garam dan air, dan tak ada tambahan baking powder ataupun juga gula, tema nomor 2. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya dari tekstur roti yang satu ini. Tiba-tiba belibet ya nomor 2, gak apa-apa. Tapi pastinya olahan jagung ini pernah juga dinikmati oleh orang Amerika ya, saat krisis Malaise atau era Great Depression yang berlangsung selama 10 tahun, tepatnya dimulai tahun 1929 sampai 1939. Jadi selama masa itu juga banyak makanan yang tercipta, salah satunya adalah old fashion cornbread itu tuh nomor 2 ya. Dan kita lanjut lagi tuh nomor 2. Ini namanya Halaca. Dimana pada saat Natal tiba, masyarakat Venezuela tuh senang banget menyajikan lembutnya Halaca sebagai menu santapan keluarga. Jadi Halaca ini sendiri itu terbuat dari tepung jagung dan juga biji natto ya, dan di dalamnya terdapat daging cincang berbumbu. Dan juga ini dilansir dari Halaca Factory, walaupun Halaca saat ini itu jadi makanan untuk memeriahkan acara penuh sukacita kayak Natal, tapi siapa sangka kalau misalnya Halaca itu dulu tercipta ya berkat tangan ternyata para budak pada masa kolonial. Jadi itu disebutkan juga dulu budak itu juga mengumpulkan makanan sisa ya dari tuan-tuan mereka ya, menambahkan tepung jagung kemudian dibungkus dengan daun ya, tutupan berdua. Habis makanannya kini dikenal sebagai salah satu makanan khas dari Venezuela, tutupan berdua. Nih lanjut lagi nih ya, yang terakhir ada namanya slush. Dimana dilansir juga dari World Food maksudnya. Slush ini juga pertama kali dikenalkan oleh tentara Amerika saat negaranya itu mengalami perang saudara di tahun 1861 sampai 1865 ya. Dan untuk memenuhi asupan nutrisi mereka juga, para tentara tuh buat roti ya, mereka panggang di bara api. Kemudian bakunya itu dari tepung jagung dan juga minyak daging yang dilembutkan menjadi satu tutupan berdua. Walaupun sekarang ini gak banyak yang udah mengkonsumsinya, tapi banyak orang Amerika yang masih penasaran. Mereka tuh akhirnya banyak ya, dan juga membuat makanan ini karena tahu slush ini merupakan makanan bersejarah tuh teman berdua. Itu dia tadi deretan makanan ya dengan berbahan dasar jagung yang pernah disajikan sebagai santapan di masa-masa sulit atau masa dulu tuh teman berdua ya. Dan pastinya juga nanti kita bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 sama

옆하리 꽃이랑

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Selamat siang teman-teman berdua. Kita lanjut lagi kali ini ya di Santai Siang. Dan kali ini pastinya aku bakal bawain beberapa informasi seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari Final NBA 2026 nih teman-teman berdua ya. Membuat Spurs sendiri membungkam kebisingan penggemar Knicks di MSG. Victor Wembanyama mencetak 32 poin, 8 rebound, 6 assist dalam kemenangan pertamanya di Final NBA. Kali ini membawa San Antonio Spurs meraih kemenangan 115-111 pada hari Senin malam waktu Amerika ya teman-teman Pro 2 alias tadi pagi waktu Indonesia, yang ternyata memperkecil keunggulan New York Knicks ya menjadi 2-1. Spurs sendiri memberi kekalahan pertama pada Knicks ya pada 46 hari dan berpotensi menyematkan musim juga ya teman-teman Pro 2 di hadapan penonton Madison Square Garden, termasuk Presiden Donald Trump juga nih teman-teman Pro 2. Jadi kemeriahan di Madison Square Garden pada hari Senin itu begitu luar biasa sehingga bola basket itu hampir terlupakan, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di ruang VIP, wali kota berada di antara penonton, terus juga para aktor bintang film tuh berada di pinggir lapangan. Puncak perbincangannya tuh selama berhari-hari tentang harga tiketnya tuh udah mencapai $10,000 Amerika Serikat tuh teman Bro 2, peningkatan keamanan ya dan juga pembatalan acara nonton bareng diiringi dengan antisipasi pertandingan Final NBA kandang pertama di New York City sejak 25 Juni 1999. Wembanyama ya pastinya udah melakukan performa terbaiknya di seri ini, di mana dia juga menambahkan 3 blok, terus juga ada Stephen Castle 23 poin, terus juga Castle dan Aaron Fox mencetak poin penting di akhir pertandingan sehingga Spurs terhindar dari kekalahan 3-0, kekalahan yang belum pernah dialami tim NBA manapun. Terus juga Jalen Brunson menjadi motor penggerak Knicks ya 32 poin dan juga OG Anunoby itu juga menambahkan 28 poin, tapi pemain lain dalam tim mereka tampil kurang maksimal di kuarter keempat dalam pertandingan yang berlangsung sengit ya, saling balas cetak poin. Di akhir pertandingan Victor Wembanyama ini juga ya Wemby itu memberikan sesuatu yang baru untuk dibicarakan bagi New York, di mana Spurs sendiri mengakhiri rekor kemenangan beruntun Knicks ya selama 13 pertandingan di babak playoff. Kemenangan 115-111 itu merusak pesta di Garden dan memperkecil selisih 2-1 di final tahun ini. Dan nanti kita bakal lihat lagi nanti game keempat di Madison Square Garden ya teman Pro 2, itu bakal gimana, apakah nanti bakal jadi skornya sama 2-2 ataukah malah Knicks sendiri yang unggul menjadi 3-1 tuh teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman Bro 2, lanjut lagi kali ini ada beberapa pertandingan friendly match ya sebelum menuju Piala Dunia 2026. Kalian datang dari ini ya Teman Bro 2, datang dari Perancis menang 3-1 melawan ini negara mana ya? Enggak ada tulisannya ini Teman Bro 2. Ya, pastinya ini ada friendly match dari Perancis sendiri menang 3-1 ya sama Pro 2 di mana mereka skornya itu dicetak hat-trick oleh Olise sendiri, terutama Pro 2. Mbappe enggak ada cetak, Dembele enggak ada cetak, Olise sendiri yang cetak langsung 3 gol dan satunya dari P. Kelly, terutama Pro 2 ya. Dan juga oh ini lawannya adalah Irlandia Utara, terutama Pro 2. Di mana pertandingan kali ini membuat Olise menjadi man of the match dengan ratingnya 9,7 tuh Teman Pro 2. Wih, anu juga ya, benar-benar ngeri juga ya. Berarti udah siap banget untuk Perancis sendiri di Piala Dunia kali ini. Selain itu, datang dari ini juga nih Teman Pro 2. Datang dari Spanyol ya, di mana Spanyol juga mengerikan ya, walaupun tanpa Yamal yang masih betul-betul mempersiapkan dirinya ya setelah kemarin tuh sempat cedera gitu tuh Teman Pro 2, dimana melawan Peru dengan skor sama 3-1 ya. Dan ini pelatih Spanyol Luis de Valvente itu juga sengaja tidak masukkan Lamine Yamal dan Nico Williams yang masih harus menjalani pemulihan cedera. Dan La Fria Roja juga langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick off Teman Pro 2. Hasilnya Mikel Oyarzabal berhasil membawa Spanyol unggul saat laga baru baru berusia 2 menit gitu ya. Baru 2 menit udah nyetak gol. Terus penyerang Real Sociedad itu juga sukses menaklukkan kiper Pedro Gales ya, yang juga mendapatkan umpan akurat dari Pau Cubarsí. Gol cepatnya itu juga membuat Spanyol percaya diri ya, tapi gol tambahan terbaru tercipta di menit 32 lewat aksi dari Pedri tuh Teman Pro 2. Umpan dari Ferran Torres dalam kotak penalti, Pedri dengan tenang menceploskan bola ke tengah gawang yang membuat Spanyol unggul 2-0. Usaha Peru mangkas ketertinggalan juga tidak membuahkan hasil sampai turun minum, dan di babak kedua Spanyol enggak kendur ya sama permainan mereka. Di mana pemain dari Peru, Pedro Gales, itu terpaksa melakukan gol bunuh diri dalam situasi pelik di area pertahanan. Selepas gol itu juga, Peru mencoba bermain lebih ngotot untuk menekan pertahanan lawan. Usahanya mereka berbuah gol dari Jairo Vélez pada menit ke-66 tuh Teman Pro 2. Dan ini menjadi uji tanding dari tim Matador yang memang sebelumnya itu mentas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang bakal dia memulai kiprahnya melawan Cape Verde pada laga perdana di hari Senin nanti tuh Teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Pure FM.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros

0: menerima yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Jauh dari Bernadia ini teman pro 2 ya. Itu dia untuk kali ini untuk informasi seputar dunia olahraga. Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi untuk informasi seputar dunia hiburan. Jadi buat kamu ya harus bertahan terus di siang hari ini teman pro 2 ya. Walaupun cuacanya mungkin ya makin siang ya tahulah ya bakal menguras tenaga. Tapi stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Rouge FM.
1: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman Pro 2. Kita lanjut lagi kali ini untuk informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih teman Pro 2, Scooby Doo Origins ya akhirnya merilis first look karakter Scooby Doo ya yang diperankan oleh anjing Great Dane asli tuh teman Pro 2. Jadi ini benar-benar dia gitu tuh ya teman Pro 2, di mana ini salah satu OTT ini teman Pro 2 sharing tentang first look dari Scooby dalam live action terbaru dari Scooby Doo Origins. Dan menariknya ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo karakter Scooby-nya ini diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan tuh teman Pro 2, bukan animasi atau CGI full gitu ya. Mungkin ada CGI-nya tuh teman Pro 2 kayak dari cara ngomongnya gitu-gitu tuh mungkin ada, tapi nggak full CGI. Dan serial yang bakal ditayangkan ini tahun 2027 tahun depan itu bakal mengangkat ya kisah asal-usul terbentuknya Mystery Inc. Jadi benar-benar bukan langsung memecahkan misteri, tapi terbentuknya mereka berlima itu tuh teman Pro 2. Yang mengikuti Shaggy dan Daphne, terus juga di musim panas terakhir mereka saat berkemah, saat mereka menemukan seekor anak anjing Great Dane yang diduga menjadi saksi sebuah pembunuhan supernatural ya. Terus juga bersama dengan Velma dan Fred juga, itu mereka kemudian bekerja sama mencahkan misteri yang menjadi awal perjalanan ikonik dari Mystery Inc. ini tuh teman Pro 2. Pastinya first look dari originnya ini ya teman Pro 2 bisa dibilang langsung mencuri perhatian para fansnya, apalagi yang suka banget serial ataupun karakter dari Scooby-Doo, karena penampilan Scooby-nya ini versi live action itu benar-benar kayak real tuh teman Pro 2. Ya sudah, pastinya kita lanjut lagi nanti, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Pastinya buat kamu nih teman Pro 2, apalagi yang ngefans banget sama Baby Monster ya, karena Baby Monster siap mengguncang Jakarta di Oktober ini nih teman Pro 2. Yang memang biasanya cuma lewat fancam gitu ya teman Pro 2, di mana Oktober ini waktunya kamu ya untuk apa sih sebutan fansnya Baby Monster? Ada yang tahu enggak? Ya udah Baby Monster fans gitu ya teman Pro 2. Karena nanti bakal hadir di Jakarta lewat rangkaian ultur mereka, yaitu Baby Monster siap mampir ke Indonesia dan ketemu langsung sama para fans yang udah nungguin ya pastinya dari pertunjukan panggung mereka tuh teman Pro 2 dari jarak yang terdekat. Jadi siap-siap buat kamu siap-siap aja langsung buat kamu ya siapin dana pastinya tuh teman Pro 2, karena mereka tuh bakal merilis tiketnya gitu ya. Nanti bisa kamu searching aja tuh teman Pro 2 ya. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini tuh teman Pro 2, ada Vidi dengan Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Halo, aku botol A.
5: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Tema Pro 2 ya, album milik India yang judulnya adalah Menari Dengan Bayangan, akhirnya tembus sampai 2,5 miliar streams tuh Tema Pro 2 ya, dimana ini menjadikan album bahasa Indonesia paling banyak diputar dalam sejarah platform tuh Tema Pro 2. Dan ini dirilis dari tahun 2019, album debut India yang sangat dipuji karena kritikalnya itu juga, terus juga pastinya punya keriletan terhadap para pendengarnya juga melalui lagu-lagu terbaiknya dia, ya kayak misalnya Secukupnya, Rumah ke Rumah, sampai Evaluasi. Jadi lirik yang sangat pribadi inilah ya, dan juga penceritaan yang jujur juga, itu tuh akhirnya banyak banget orang yang dengerin. Setelah 6 tahun kemudian tuh Tema Pro 2 akhirnya tonggak ini menjadi bisa dibilang bukti dari dampak budaya yang berkelanjutan dari daya tarik dari albumnya ini, dimana lebih dari sekedar pencapaian rekor aja tuh Tema Pro 2, pastinya Menari Dengan Bayangan udah menjadi soundtrack perjalanan hidup, apalagi untuk mungkin para pendengarnya ya, Gen Z ataupun milenial yang mendengarkan tuh Tema Pro 2 karena mungkin ngerasa relate banget. Itu aja untuk kali ini Tema Pro 2 ya. Informasi-informasinya pastinya di santai siang hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan waktunya juga aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ini dia Febri Putri dengan Liar Angin. Bye-bye.

tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Di penghujung santai siang nih ketemuan sama Lun ya, edisi 9 Juni 2026. Gak kerasa ya Juni udah mau 2 minggu aja. Plus juga ternyata teman Pro 2 2026 udah di tengah-tengah banget nih ya. Semoga beberapa resolusi kamu udah bisa kamu realisasiin. Tapi kalau misalnya belum, ya udah, entar nggak apa-apa. Masih panjang kok tahun ini. Dan sekarang Lun bakal sharing-sharing info terkini deh buat kamu teman Pro 2 supaya nggak ketinggalan tentang apa aja sih yang lagi rame atau kejadian di Indonesia dan juga di dunia. First thing first, aku pengen ngomongin tentang si ini nih, si bediding. Dari tahun lalu, aku tuh selalu kepo sebenarnya. Kalau ngerasain langsung ini tuh gimana sih sensasinya. Tapi per bulan Juli sampai Agustus 2026 katanya itu bakal ada puncak suhu dingin waktu lagi kemarau, especially di Pulau Jawa. Kalau sekarang katanya udah mulai ada kejadian di beberapa wilayah gitu. Suhu udara itu udah jadi lebih dingin waktu malam, terus juga pas subuh kurang lebih aja gitu loh. Ini juga salah satunya gara-gara tutupan awan plus rendahnya kelembapan udara tuh udah kejadian di daerah kayak Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Yang paling parah teman Pro 2 adanya tuh di daerah dataran tinggi. Coba kamu bayangin ya, kalau lagi malam di Malang itu tuh katanya suhu minimumnya 19 derajat Celsius. Kalau di dataran tinggi itu tuh sampai 16 derajat Celsius. Jadi kamu bayangin aja teman Pro 2, walaupun mungkin udara sekarang rasanya lebih sejuk, tapi ternyata nanti ini juga bakal jadi kode kalau musim kemaraunya bisa jadi lebih kering.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

FM. Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: kamu.
1: Ingat gak sih teman Pro 2, mungkin ada lewat juga di medsos kamu waktu Pak Dino tuh lagi ngasih komentar tentang gimana sih saran-sarannya beliau buat Indonesia gitu kan. Dan salah satu sarannya ternyata udah direalisasi ini sama Pak Prabowo lewat surat kepercayaan alias letter of credentials dari 8 calon duta besar negara-negara sahabat. Jadi teman Pro 2, ini tuh sebenarnya juga berlangsungnya acaranya tuh secara tertutup, jadi wartawan itu gak bisa ngeliput di Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau kamu kepo, emang siapa aja nih Lun duta besarnya? Ada beragam sih teman Pro 2, aku spill aja semuanya ya. Jadi dari Asia Tenggara ada Filipina, terus dari Asia Selatan ada Sri Lanka. Di Eropa teman Pro 2 ada Ceko dan Yunani, terus dari Timur Tengah ada Palestina dan Lebanon, terus dari Korea Selatan juga ada. Dua lagi deh teman Pro 2, ada dari Saint Lucia dan juga dari Karibia. Ini juga sebenarnya teman Pro 2 jadi salah satu langkah yang menurut banyak netizen ya, jadi salah satu rangkaian yang bikin kita ngerti kalau oh ternyata pemerintah juga mendengarkan kok aspirasi kita. Jadi mungkin buat kamu-kamu teman Pro 2 yang pengen nyampein aspirasi, boleh, tapi coba tiru gayanya Pak Dino supaya baik, nyaman, terus kan enak juga ya untuk dilakuin.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada 3 keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

menerapkan program Kartu Lansia sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan penduduk lanjut usia di tengah meningkatnya jumlah lansia di Indonesia. Program tersebut dirancang untuk mempermudah lansia mengakses berbagai layanan dan program pemerintah, termasuk fasilitas seperti diskon transportasi umum. Saat ini teman Pro 2, konsep Kartu Lansia masih dalam tahap perumusan dan pengembangan. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani meraih medali emas pada nomor lead di World Climbing Series Praha 2026 yang berlangsung di Ceko. Putra menjadi atlet Indonesia pertama yang menjuarai nomor lead pada ajang seri dunia panjat tebing, di mana pada babak final ia mencatat skor 43 untuk mengungguli wakil Jepang yang meraih skor 39 dan atlet Austria dengan skor 37. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup K-pop Lisa Rafim, Eilid, dan Cat Say akan berkolaborasi melalui perilisan single digital berjudul Iconic by Mistake yang dijadwalkan rilis pada Jumat mendatang. Kolaborasi tersebut mempertemukan tiga grup perempuan di bawah naungan HYBE yang dikenal memiliki gaya musik dan basis penggemar global yang berbeda. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai hai teman bro dua, masih barengan sama Lun ya di Sore Ceria. Kayak biasa di jam 4 sore aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin seseorang yang harapannya tuh bisa bikin kamu juga termotivasi. Ya gak harus sehebat mereka dulu sih, at least mau mulai aja dulu gak apa-apa banget. Sekarang aku bakal ngajak kamu kenalan sama anak asal Lampung teman pro 2 yang sekarang itu namanya lagi rame banget di dunia internasional, terutama yang fokusnya di balet. Jadi ada Kak Karen Javen Susilo, sekarang umurnya masih 15 tahun teman pro 2, tapi dia tuh udah punya banyak banget prestasi especially untuk kompetisi tingkat Asia. Sekarang dia masih kelas 2 SMA, tapi teman pro 2 Karen ini ternyata rutin banget ya ngebawa namanya Indonesia untuk ikutan di lomba-lomba dan pastinya juga ngebangga banget. Kamu bayangin deh, ada nama Indonesia di antara negara-negara gede kayak Jepang, Cina, sampai Korea Selatan juga. Dan baru-baru aja nih dia balik dari kompetisi yang ada di Beijing, China, yang memang ternyata juga bikin dia dapat satu juara lagi, satu gelar lagi teman pro 2. Kalau ditanya emangnya Karen ini suka balet sejak kapan sih? Kata dia sih enggak waktu dia masih kecil banget, tapi mulai dia kelas 4 SD teman pro 2. Waktu itu dia tuh ngikutin orang tuanya yang ngajakin dia, yuk ikutan les balet gitu. Udah deh, habis dari situ teman pro 2 dia akhirnya pengen tuh untuk fokusin kegiatannya ini, terutama tiap kali dia tuh ngerasa ngelakuin gerakan-gerakan yang anggun gitu kan. Jadi dia mulai apa ya, ngerasa yang namanya belajar itu ternyata harus ada peningkatannya mulu gitu kata dia. Jadi sampai dia kelas 1 SMP, udah deh dia ikutan tuh banyak kompetisi.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Surely ya teman Pro 2, aku sendiri tuh sering, bukan sering sih, jarang maksud aku ngelihat ada kompetisi balet yang ada di tingkat lokal ataupun nasional. Kayaknya di Samarinda pun aku gak pernah lihat sih teman Pro 2. Jadi biasanya kalau lihat konten-konten balet itu tuh buat teman-teman yang emang stay-nya di Jakarta gitu. Ada satu influencer yang aku suka, dia tuh karena hobi banget untuk nge-review ini nih teman Pro 2, baju-baju baletnya. Jadi lumayan iri ya, pengen juga aku tuh. Tapi ternyata si Karen sendiri karena sadar kalau di Indonesia sendiri masih minim untuk kompetisinya, jadi dia milih ya udahlah langsung aja tuh ikutan lomba-lomba internasional, terutama fokusnya untuk ngasah kemampuan gitu. Kalau ditanya hasilnya gimana, ini sebenarnya unexpected juga sih buat dia. Jadi selama 2 tahun aja teman Pro 2, dia tuh udah sukses ngoleksi belasan medali dari berbagai negara di Asia. Dia ada nge-spill satu agenda lomba yang menurut dia paling berkesan. Ini namanya Classical Ballet di ASEAN Elite Dance Competition Jakarta 2024. Dia masuk top 12 waktu itu dan itu jadi salah satu pengalaman pertama dia. Udah stop sampai situ? Enggak. Ternyata si Kairans masih mau lagi nih nyobain lomba-lomba lainnya sampai akhirnya dia bisa dapat 2 medali emas sekaligus di ajang Open Center Stage Dance Championship 2024. Di mana? Di Hong Kong, jauh ya.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
8: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Dalam waktu dekat nih teman Pro 2, si Kairis katanya pengen lanjut untuk ikutan event Youth American Grand Prix. Ini tuh salah satu kompetisi balet yang paling apa ya, kalau kata orang-orang tuh paling bergengsi lah ya. Bukan tingkat negara aja teman Pro 2, tapi juga tingkat dunia. Gak sampai situ aja, tapi ternyata si Kairis juga bilang dia tuh pengen banget tuh untuk jadi balet profesional, terutama lewat beberapa pendidikan dulu gitu, especially di pusat seni pertunjukan dunia kayak London atau Amerika Serikat. Dia tuh juga bilang kalau selama ini kan seringnya tuh ikutan event-event yang tingkat internasional gitu, tapi menurut dia balet ini nih layak banget gitu untuk dapat pengakuan lebih sebagai olahraga prestasi. Jadi bukan cuma seni pertunjukan aja, apalagi dia tuh sempat bilang andai aja balet ini tuh bisa ditandingin di ajang olahraga nasional kayak di PON gitu, pasti bakal banyak banget calon-calon balerina muda, plus ini bakal bikin semua orang yang mungkin tertarik di bidang ini lebih semangat dan disiplin lagi buat ikutan lomba.

belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Itu tadi teman Pro 2 yang bisa aku ceritain tentang Karens ya. Tapi aku kayaknya agak-agak kurang gitu kalau misalnya nggak nge-spill ke kamu, dia tuh udah menang di event mana aja. Jadi ada beberapa medali mulai dari gold sampai silver yang udah dia dapetin, sampai top 12 dan juga top 5. Tapi aku kayaknya bakal spill yang baru-baru aja kali ya teman Pro 2. Nih, dia barusan aja di tahun 2025 dapat silver medal Center Stage Dance Competition Contemporary Dance 2025. Terus ada juga nih silver medal lagi di Center Stage Dance Competition Classical Ballet Pas Detroit Act 1 2025. Kalau ngomongin tentang yang goldnya sendiri teman Pro 2, ini kebanyakan tuh di satu event yang lama, tapi satu event yang sama maksud aku, tapi kayak beda kategori aja gitu. Salah satunya ada gold medal solo contemporary Starlight World Online Dance Competition 2024. Udah banyak banget teman Pro 2, dan semoga kamu pun sama ya kayak Karens, tetap bisa semangat untuk ngejar hal-hal yang kamu suka, walaupun mungkin harus effort dikit ke dunia bagian lain juga. Anyways, abis ini Lun bakal lanjut buat temenin kamu di sore ceria pastinya barengan sama teman-teman dari Broadcasting School. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Halo. Hai teman
0: Pro 2. Jadi rame ya kalau sekarang
1: berdua. Ya. Nama juga ceria ya.
0: Nama juga ceria. Kalau bahagia gimana kalau bahagia?
1: Halo juga.
0: Kalau sedih, kalau sedih.
2: Halo.
0: Kayaknya sambil ingus ini deh.
1: Iya.
0: Benar-benar
1: semangat gitu.
0: Iya. Semangat. Dan teman Pro 2 hari ini di seri ceria barengan sama Lun dan juga
2: Nasla
0: dan
2: Elisha.
0: Yeay. Ini hari ini Elisha ya teman Pro 2, jangan ketukar sama Elvina lagi.
1: Betul.
0: Ini kayaknya Elisha udah masalah kamu seumur hidup ya.
1: Iya, udah kayak udah terbiasa gitu. Udah gitu.
0: Tapi at some point kamu tuh sampai gimana sih kalau saking orang tuh sering salah ya?
1: Mungkin aku udah biasa aja ya, Kak. Cuman kadang aku juga kadang emosi, kadang kayak kamu enggak bisa masih enggak bisa bedain sampai sekarang gitu kan.
0: Nasla ingetin Elisha ya,
1: jangan
0: ketuker nanti.
3: Jujur waktu siaran kemarin aku tuh ketuker tahu.
1: Oh iya.
3: Iya kan yang kemarin itu aku bilang kamu Elvina.
1: Oh iya.
0: Terus kan
1: maaf ya Elisha. Oke.
0: Udah dimaafin enggak?
1: Udah maafin.
0: Tenang. Nanti kalau lupa lagi kita suruh dia siaran di luar aja. Ya. Hari ini tuh kita pengen ngomongin sesuatu yang rutin banget dicurhatin sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari zaman aku sekolah 12 tahun ya, sekolah wajib sampai akhirnya kuliah 3 tahun gitu teman Pro 2. Ini masalah
1: tuh
0: selalu ada mulu ya.
1: Iya.
0: Kalau udah ngomongin tentang kerja kelompok ya.
1: Nah.
3: Kebagi jadi dua tim sih yang enggak tahu sama kerja kelompok.
0: Kerja
3: ini
0: dan kelompok emang
3: kerja
0: ya jadinya.
3: Dan kelompok.
0: Kerja dan kelompok. Ini kalian tipe yang mana dulu nih? Nasla nih.
3: Kalau aku, oh ini maksudnya tipe yes yang pahlawan kelompok.
0: Waduh, nge-spill banget ya. Boleh.
3: Atau yang beban kelompok gitu.
0: Yeah.
3: Ya.
1: Oke.
3: Kalau aku sendiri, aku tuh kadang yang buat grup sih.
1: Iya, aku juga gitu.
3: Aku juga yang pertama
1: gas
3: kali ini
1: menanyakan
3: ke mereka gitu.
1: Kalau aku ya kadang belum buat grup. Kadang guru tuh suruh buat kelompok dulu, itu semua pada nengok ke aku, Kak.
0: Waduh.
1: Kayak gini. Karena kebetulan ya teman Pro 2 aku ketua kelas.
0: Oh,
1: ya. Jadi semua teman tuh pada tuju ke aku gini kayak bagi gitu kan, bagi dong Elisha gitu kan. Ya udah aku bagi kan, sudah aku bagi kelompok. Kadang aku juga suruh spin gitu-gitu. Nah terus sudah bagi kelompok, udah gitu aja mereka pada diem gitu, Kak. Jadi kayak nggak ada inisiatif lain, kayak ini kita bagi kelompok sudah, terus ngapain lagi gitu.
0: Okay.
1: Kan terus aku juga udah punya kelompok di sini, aku kan sudah membagi kelompok. Jadi teman-teman tuh bilang, Elisha ini kita ngapain lah? Tuh guru udah ngomong, masih nanya.
0: Jangan emosi,
1: jangan emosi.
0: Ini teman Pro 2 yang teman sekelasnya Elisha, jangan.
1: Aduh,
0: banyak tanya deh kalian. Kasih yang jelas malah nanya lagi.
1: Iya, gitu. Kadang kesalnya di situ ya, kita sebagai ketua tuh begitu.
0: Nah, kalau aku pengalaman buruknya teman Pro 2 selama kuliah aja deh ya.
1: Iya,
3: oke deh.
0: Jadi mungkin karena di awal aku itu sering banget aktif buat ngasih arahan-arahan kalau misalnya lagi kerja kelompok gitu kan. Yang bikin grup aku biarin temanku aja. Cuma nanti di dalam barulah aku ngatur-ngatur gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, at some point waktu aku udah semester 5, semester 6 itu tuh udah yang kalau UAS tugas itu pasti tugas praktek gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan artinya kita capek itu capek banget.
1: Karena praktek ya.
0: Bayangin 8 mata kuliah, 8-8 itu praktek.
1: Praktek. Waduh.
0: Dan itu semua pengerjaannya itu kayak jangka panjang gitu. Ada yang udah separuh tuh udah dikasih dari awal semester dimulai, sama separuhnya lagi tuh pas mepet-mepet ujian akhir semester. Artinya, kalau semuanya kerja kelompok, aku tuh kayaknya waktu itu udah ngehandle alias secara refleks aja bertanggung jawab untuk 4 kelompok. Masih ada 4 berarti kan?
1: Masih ada 4.
0: Ini 4 aku gak mau ngurus lagi.
1: Iya.
0: Sampai harus bikin statement di grup itu karena gak ada yang gerak kan.
1: Yeah.
0: Aku bilangin, guys sorry tapi aku udah handle 4 kelompok di awal yang lain di mata kuliah lain. Jadi tolong siapapun inisiatif dong untuk materi yang kali ini. Karena ternyata aku overwhelm ngurusin semuanya. Justru karena aku sibuk untuk ngurusin 4 mata kuliah ini yang harus aku ingatin teman-teman aku ya teman Pro 2. Jadinya aku tuh malah untuk kerjaanku sendiri gak bagus, paham gak sih?
1: Oh jadi
3: individu, tugas individunya Kak Lun
0: itu
3: gak
0: bagus, jadinya ancur.
1: Karena terlalu fokus sama teman-teman yang lain.
0: Betul. Maksudnya kalau gak diingatin ya gak dikerjain juga.
3: Sumpah aku kalau begitu kesel banget.
1: Iya, makanya kayak semua orang tuh bergantung pada kita gitu.
0: Betul. Makanya teman Pro 2 buat kamu yang sering kayak ikut ACC aja semua.
1: ACC aja,
0: aja
1: lo, please. Atur aja, ih benci banget.
0: Jangan,
1: atur aja.
0: Semua orang pengen diurusin ya. Dan andai kita itu gak jadi orang yang menginisiatif, kita juga pengen diurusin.
1: Iya, benar.
0: Mungkin next time teman Prodo, kalau misalnya kamu belum pernah jadi orang yang inisiatif, cobalah sesekali ya.
3: Iya,
0: biar paham posisinya. Kalau buat kamu mungkin bisa spill aja teman Prodo, kamu tipe yang mana? Tipe yang ya udah nurut disuruh apa, atau kamu yang bagian bagi-bagi tugasnya itu tadi ya. Boleh spill di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 08125848785.
0: Atau di mana tuh Nasla?
3: Atau bisa lewat IG kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yes, dan kita juga bakal nungguin kamu teman Pro 2 di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Hits FM.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: kalau udah bahas kerja kelompok nih, iya, gitu kan. Kan sekarang tuh kita komunikasi lebih mudah ya. Kita benar kan? Kita bener bisa banget lewat sosmed mana aja.
1: Iya.
0: Tapi udah ada sosmed, tapi kalau kita chat kenapa tidak digunakan, tidak direspon dengan baik gitu.
1: Aduh. Maksudnya itu sebenarnya dari orangnya lagi sih, ya kan.
2: Aku pernah punya anggota kelompok yang sebenarnya kalau kuliah itu ya guys, dia tuh gini nih teman pro 2. Kalau ada kakak tingkat yang ternyata dia tuh gak lulus di mata kuliah itu, dia harus ngulang lagi tahun depannya. Nah, ada beberapa kakak tingkat itu yang udah tahu nih, ini tugas harus dikerjain bareng. Ibaratnya mungkin tahun lalu dia juga ngerjain ini gitu kan. Tapi dia tuh gak mau aktif di kelompok gitu loh. Ada.
1: Oh, ada.
2: Ada yang kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, untuk case-nya aku kemarin teman pro 2, giliran kita tuh udah di titik munyak gitu loh. Misalnya ada teman sekelompok yang enggak ngapa-ngapain tapi kok dapat nilai juga gitu.
1: Iya,
2: kan?
1: Aku
2: jadi
1: suka
2: kita tuh udah berani di titik kalau enggak nge-kick dia dari grup, kita hapus aja namanya dari kelompok kita. Gitu loh. Nah, waktu itu aku kan males ya kalau harus nge-kick lagi kayak aduh drama nanti.
1: Iya,
2: ya udah. Pas mau pengumpulan, hari pengumpulan, kami enggak ada kabar-kabaran di grup. Yang penting udah dikumpul ya, guys, gitu. Yeah. Udah di masuk foldernya situ. Dan ternyata dia tuh ngecek. Bayangin enggak pernah nongol di grup satu. Itu dibagiin tugas enggak dikerjain. Dua. Iya, nongol cuma untuk ngomong kayak gini. Kok namaku enggak ada di makalah?
1: Aduh.
2: Bayangin enggak tanda. Ngomong di grup cuma nanya itu doang.
1: Kesumbang.
2: Serius tahu
0: dia. Kok nama aku enggak ada di makalah?
1: Serius. Menurut kamu aja.
2: Habis itu
1: kakak jawab apa?
2: Berisik teman-teman aku pada kayak menurut mah aja chatmu di sini satu-satunya cuma ini loh. Gitu loh, udah di titik semunyak itu kayaknya semuanya.
1: Aku juga punya
2: teman yang itu tadi yang berani untuk langsung kick. Jadi misalnya nih, di awal bagi tugas aja 1-2 hari dia gak ngerespon gitu kan anaknya. Langsung di-kick dari grup dari sama teman.
1: Sama, aku juga gitu, Kak. Gitu, iya, aku juga gitu.
0: Aku belum berani lagi kayak gitu.
1: Kalau aku buat grup kan, dia gak pernah muncul, aku tag. Tag. Kalau misalnya dia gak muncul, besok kita sekolah, aku langsung datangin orangnya. Kamu gak buka grup, kamu ngapain aja main HP? Kamu ngapain aja buka apa? Aku begitu. Aku kayak tipe orang yang ngercas gitu kan, cas-cas gitu kan. Jadi orang-orang tuh mungkin ya teman-temanku di sekolah, khususnya di kelas tuh pada takut kalau misalnya sekelompok sama aku gitu.
0: Kalau aku nggak begitu, mungkin karena aku belum pernah ketemu orang yang kayak gitu.
2: Kelompokmu pada
1: ini ya nurut ya.
0: Maksudnya sepasif-pasifnya orang itu kalau di tag pasti muncul. Ya nggak berani kalau nggak muncul gitu loh. Jadi aku belum pernah ketemu orang yang tipenya yang kayak gitu.
1: Aduh, beruntung sih.
2: Iya kan, masih aman nih.
1: Aman.
2: Teman aku yang kadang chatnya paling nyebelin di grup itu gara-gara gini. Kan kita udah bilang itu zaman awal-awal AI banget. Itu kayaknya semester 6 deh gitu ya. Nah, di sini teman pro 2 apa semester 5? Lupa aku, kayaknya 5 atau 6 gitu pokoknya. Nah, jadi dia itu kita udah pesanin semuanya jangan pakai AI ya, guys. Karena ini mereka cuma ngirim bahan itu lewat chat gitu loh, lewat WhatsApp doang. Jadi ya udah enggak repot-repot ngetik. Karena yang bakal nyusun rapiin, yang bakal ngurus itu. Nah, dia kirimlah tuh, seret gitu kan.
1: Salinan AI, bukan?
2: Persis, siap. Masih ada tulisannya, siap, aku akan buat
1: kertas. Ya Allah,
2: itu malu. Barengan sama garis-garisnya dan emoji yang senyum-senyum gitu teman pro 2. Udah nih, terus teman-temanku cuma jawab wek-wek-wek-wek gitu kan. Dia nanya, kenapa ada yang salah kah di punyaku?
1: Waduh.
2: Kita semua tuh udah kayak ini jawab gak ya gitu, jawab
1: gak
2: ya.
1: Selalu pernah dua.
2: Baru abis itu aku tinggal jawabin aja. Sebenarnya gak salah, cuma kamu lupa hapus promnya. Hehehe. Nah, elah, waktu itu kan belum ada fitur edit chat gitu loh. Jadi mau gak mau ngapus juga gak sempat. Karena kan hapus itu ada batasnya juga.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi ya udah kirim ulang, isinya tetap sama, tapi promnya dihilangin.
1: Kalau aku ya kak, lucu banget lagi. Kalau aku dia malah nyebelinnya tuh bukan karena dia nyari materi terus dari AI gitu kan. Kalau aku kita nanya nih ke dia, kita bagi-bagi tugas, kamu ngerjain nomor 1 ya, aku nomor 2, nomor 3, terus oh iya oke gitu. Terus pernah dia bilang gini, ini mau gimana materinya? Aku nanya-nanya lah basa-basi ya kan. Ada satu temanku ini, dia jawabnya cuman atur aja. Atur aja.
2: Okay.
1: Jadi kayak aja semuanya tuh oh my god, kamu gini kerja kelompok gitu loh. Jadi kadang kesel gitu loh, Kak.
2: Pasti sih, makanya kalau waktu kami kuliah yang udah overwhelm banget. Gak tau kenapa ya, di semester 6 itu kayaknya mahasiswa tuh udah di titik ujungnya kayak
0: Jujur. Karena yang tadi kalian bilang itu tuh tugasnya praktek semua.
2: Jadi kita tuh udah diskusi di dalam kelompok tuh cuma ngirim-ngirim materi aja. Terus semua pembahasan itu kita lakuin langsung.
1: Langsung.
2: Sampai ada di titik kami itu pernah dalam satu hari, satu kelas itu ada 55 orang. Semuanya kayak kebagi 5 kelompok gitu. 5 kelompok itu semuanya ngumpul di perpustakaan. Jadi kita tuh kayak lagi kelas aja, karena semuanya di situ. Karena semuanya ternyata ngerasa ya udah lebih efektif kalau ketemu.
1: Iya betul.
0: Iya benar-benar gitu.
2: Jadi teman pro 2 kalau kamu masih nerima chat-chat yang nyebelin, udah opsinya 2, di kick atau ya udahlah kamu
1: pasrah.
2: Tapi siapa yang mau pasrah?
0: Gak ada.
1: Gak ada.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman Pradua, sebelum kita lanjut ya bahas tentang kerja kelompok ini yang sangat heboh ini. Sebelum itu kita akan dengerin challenge nih dari siapa nih?
1: Tebak-tebakan.
0: Iya, challenge tebak suara nih.
1: Tebak suara. Kamu boleh tebak, kita di sini juga bakal tebak.
0: Benar.
1: Habis nebak kamu harus wajib untuk share insight kamu, teman Pradua. Kenapa kamu enggak kita masukin di tugas hari ini ya? Langsung aja teman Pro 2 kita dengerin tebak suara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, hari ini barengan sama aku, Nasla. Dan hari ini aku sudah bareng dua orang random. Dan kita bakal main tebak suara. Boleh dong kita kenalan dulu?
1: Hai guys, nama aku Inaya.
0: Halo Kak Inaya, satunya?
2: Aku Farah.
0: Oke, Kak Inaya sama Kak Farah. Nah, aku mau ajak kalian untuk main tebak suara ya. Oke, kita dengerin suara yang satu ini.
3: Hai guys, temenin aku biar ready with me sambil aku cerita-cerita ke kalian fakta-fakta tentang diri aku.
0: Oke, gimana nih tadi? Kalian tahu gak kira-kira? Coba dari Kak Inaya dulu.
1: Aku jujur gak pernah tahu itu siapa, gak familiar sih.
0: Ya, gak apa-apa. Coba kita tanya Kak Farah deh.
2: Oh, menurut aku sih Syifa Haju ya.
0: Syifa Haju, bener banget. Nah, kira-kira Kak Farah kenapa bisa tahu kalau itu suaranya Syifa Haju?
2: Karena suaranya kayak apa, familiar banget, terus dia kayak khas gitu suaranya Syifa Haju.
0: Oh, berarti Kak Farah nih suka ya tontonin Syifa Haju?
2: Ya lumayan suka kalau lewat TikTok.
0: Ya, oke deh. Terima kasih ya Kak Inaya dan Kak Farah. Oke guys, gitu dulu tebak suara hari ini. Aku Nasla kembali ke studio.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ya, gimana nih?
3: Aku sih tim Inaya ya. Sumpah aku dengerinnya tuh tiba-tiba siapa nih, gak pernah. Soalnya aku juga jarang ya nontonin si Fadjo. Kadang aku nontonin dia tuh kadang baru-baru ini sih dia nikah ya.
2: Iya.
3: Jadi kayak bener, sering ngikutin aja.
2: Kalau aku tuh kenal si Fadjo ini dari dulu ada namanya sinetron tuh Mermaid in
3: Black. Iya, benar-benar.
2: Benar-benar.
3: Dia tuh tipe yang centil.
2: Iya. Pokoknya centilnya tuh teman Prodo kalau kamu lihat tuh jadi kayak aku jadi gak mau juga jadi mermaid gitu. Aku dulu kayak gitu. Tapi ternyata makin kesini kayak makin lucu aja isiannya. Dan si Fahaju ini aku kenal gara-gara dia tuh banyak meranin film-film gitu. Tapi film itu selalu film yang ujungnya tuh sedih gitu loh.
3: Iya, mukanya tuh apa ya?
2: Kayak itu kasihan.
3: Mukanya kasihan banget.
2: Bener-bener. Tapi katanya dia ini juga penyanyi ya.
3: Iya, penyanyi.
2: Kalian pernah dengerin lagunya gak?
3: Jujur kalau lagunya aku kurang tahu ya. Cuman aku ngikutin si Fahaju ini, aku follow Instagramnya, terus kadang itu ada in my life-nya juga.
2: Oh, dia rutin update-nya itu di Instagram?
3: Sebenarnya dia gak rutin-rutin banget sih, cuman pernah beberapa kali dia tuh kayak
4: buat ide in my life
3: gitu. Di Instagram ada.
4: Kalau aku sih lebih sering nonton YouTube ya, kayak daily keluarga dia semenjak menikah.
2: Oh, dia ada juga ya?
4: Iya, di YouTube. Okay. Tapi bukan YouTube-nya sih, YouTube mertuanya. Itu jadi aku sering nonton di situ.
2: Rame ya.
4: Iya, rame ya.
2: Jadi aku tuh sekarang ya teman Pro 2 suka kayak shock gitu. Ih, artis ini duitnya sudah banyak dari tampil-tampil ke YouTube lagi.
3: Endorse lagi.
2: Awalnya aku sempat mikir emang iya ya, kita kalau jadi influencer itu bisa sedapat duit sebanyak itu. Terus karena ngeliat ini sih kayak lifestyle orang yang baru viral, terus dia tuh bisa ngejaga viralnya, jadinya tiba-tiba bisa bangun rumah.
3: Bener.
2: Ya Allah, kita manifesting semoga kita bisa kayak gitu ya.
3: Amin.
2: Amin.
3: Amin.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga. Maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Think They Call This Love, teman Pro 2 dari Elliot James Ree. Ini sebenarnya aku kira lagu lama yang tiba-tiba terkenal lagi gitu. Tapi ternyata ini lagu baru.
1: Baru.
0: Serius.
1: Baru.
2: Tapi kenapa vibes-nya kayak
0: dia tuh ini kan
2: musik banget
0: dia
2: gitu.
0: Dia emang ngefans sama Elvis. Nah, makanya sampai style-nya tuh mirip banget juga. Tapi anyways, nanti dulu bahas dia teman-teman. Soalnya kita pengen jujur-jujuran tentang
2: diri kita sendiri. Kita pernah
0: sebagai orang yang dari tadi pamer
2: pamer menjadi pahlawan gitu ya.
1: Sebenarnya kita pernah enggak sih jadi beban?
0: Yes. Kamu harus pengakuan duluan
3: ya. Kalau dari aku ya, teman-teman, aku enggak tahu aku pernah atau enggak, tapi aku tuh pernah lupa.
0: Iya.
3: Aku pernah lupa, kan kita manusia biasa ya.
2: Jadi kita pernah ada kebenaran
3: ya, kesalahan ya. Jadi aku tuh merasa aku tuh bukan beban gitu loh, tapi lupa gitu. Tapi aku kadang ngerasa minta maaf, maaf ya kalau aku lupa. Jadi aku ngerasa beban, paham gak sih gimana? Atau gimana ngejelasinnya ya?
0: Paham.
3: Jadi intinya tuh aku gak pernah jadi beban, tapi lupa.
1: Oke. Okay. Aku ada hal konyol yang pernah terjadi. Jadi aku tuh kan kalau misalnya sudah selesai ngerjain sama teman-teman kelompok, aku tuh yang tipe yang harus aku cek ulang lagi sebelum dikumpul. Nah, okay. Itu tuh aku pernah lalai, lupa ngecek ulang, langsung kumpul. Dan kalian tahu teman Pro 2, PPT-nya itu ada kata-kata template yang belum diubah.
2: Iya,
1: jadi
2: kan
1: katanya masih Perancis.
2: Iya, itu pakai template.
0: Iya.
3: Aku juga pernah. Jadi pas lagi presentasi nih, ada aja kan dikasih temen yang nanyanya tuh nanya banget. Itu kok apa tuh?
1: Ya Allah. Pasti.
3: Bukan apa ya, tapi dia tuh detail banget. Pasti ada enggak sih teman Pro 2 punya teman yang detail banget?
0: Dan teman-teman kayak gini sebenarnya baik.
3: Baik.
0: Kejam juga ya kalau gitu. Anyway, teman Pro 2 nanti di jam 7:30 kita bakal lanjut lagi untuk pengakuan ini ya. Tapi kamu bentar lagi bakal dengerin azan maghrib nih di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 18:17. Kalau gitu buat kamu teman Pro 2 yang masih di jalan, kita ucapin dulu hati-hati di jalan.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur."

dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.
2: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: masih barengan sama kita bertiga ya teman prodi di sore ceria. Betul. Gimana ini para ketua kelompok?
1: Aduh,
0: kabarnya gimana? Leti, kemarin sempat ada tugas kelompok juga enggak sebelum?
1: Ada banget. Malahan aku ujian itu kebanyakan praktek, Kak. Okay. Ujian ini akhir semester itu project dan itu otomatis kan kelompok ya. Mm-hmm. Jadi banyak banget nih berinteraksi sama teman-teman ya pastinya.
2: Kalau di sekolahku juga kayak menjunjung tinggi banget itu yang namanya
0: kerja kelompok. Benar. Okay. Tapi kalau disuruh pilih, kalian mending tugas individu apa kerja kelompok?
1: Individu.
0: Ini teman-teman semangatnya.
1: Iya.
0: Biasanya ngejawab tentang ini. Kalau dia bilang individu, berarti dia emang sering menghadapi para teman-teman.
2: Iya, benar. Kenapa teman perdua? Karena kalau individu kita ngerjainnya, kita dapatnya segitu.
1: Iya,
2: tapi kalau kelompok kita kan ramean, ada yang ngerjain, ada yang enggak.
0: Iya.
2: Nah, tapi nilainya sama semua dan betul. Menurut aku itu kayak enggak kurang adil gitu.
1: Iya, benar. Jadi aku lebih milih individu ya.
2: Iya,
1: karena ya itu tadi kata Nasla.
2: Aku ngerasa gitu sih.
0: Sama kok, kalau aku biasanya tuh teman pro 2 mikirnya lebih ke manajemen waktunya.
1: Betul.
0: Kalau iya, kerja kelompok itu tuh kita satu harus sesuaiin sama jadwal yang lain-lain juga kan. Walaupun emang bisa dikerjain masing-masing teman pro 2, tapi kalaupun kita udah ngasih deadline, biasanya mereka pun tetap ngerjain hamin satu.
1: Aduh.
0: Yang mungkin awalnya kerjaan kita tuh kelihatannya bagus teman pro 2, ternyata sama mereka yang hamin satu, jadinya malah seadanya.
2: Aku juga ada kayak pengalaman yang kurang enak kalau misalnya di kerja kelompok ini, misalnya nih kita udah niat nih kan, misalnya kalau aku tuh paling sering kerja kelompoknya buat PPT terus dipresentasiin. Sering banget kayak gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi aku tuh buat PPT udah ya, aku yang cari template-nya terus tuh slide sekian sampai sekian aku udah ngerjain. Teman aku udah kayak minta tolong di grup, teman-teman tolong ya jangan hamin satu banget, soalnya kita juga mau kuasain materinya kan.
1: Iya, benar.
2: Aku tuh malah dibilang sama temanku, aduh sabar dong, ini juga tugas juga banyak. Iya, tugas aku juga banyak.
1: Iya kan,
2: sama semuanya.
0: Kalau jadi banget ketua kelompok itu aku seringnya gini sih, kan aku yang biasanya disuruh untuk bagi tugas gitu teman pro 2.
2: Yeah.
0: Jadi aku karena ngerasa punya tanggung jawab lebih untuk handle kelompok juga. Alhasil aku ngerjain bagian yang ya lumayan ringan lah sedikit. Cuma masalahnya aku tuh tetap gair kalau misalnya teman-temanku yang malah megang bagian-bagian krusial gitu loh.
2: Iya, benar kan?
0: Kayak hal-hal inti yang ternyata teman prodo ini bisa ditanya guru,
2: iya,
0: bisa ditanya dosen. Bener. Cuma serba salah juga kalau ngambil bagian itu nanti kitanya yang capek.
2: Kerjaannya banyak banget.
0: Iya, banyak yang dikerjain. Gitu. Belum lagi nge-backup yang ternyata kerjanya cuma kopas-kopas AI.
2: Iya.
1: Aduh, relate banget.
2: Iya, benar.
0: Jadi ketua itu teman prodo juga banyak ya, tapi privilege-nya juga banyak,
2: banyak
0: sih menurut.
1: Jadi sebenarnya jadi ketua ini pahlawan atau beban sih?
2: Aduh. Tergantung kelompoknya.
0: Iya, kelompoknya itu aktif, menurut aku ini jadi pahlawan banget.
2: Iya, benar.
0: Kita bisa ngarahin dan dapat nilai bagus itu.
1: Jadi suatu kebanggaan. Ya, kan.
0: Tapi kalau isinya dia
2: jadi tekanan buat
0: dia
2: kita.
0: Aja alhamdulillah.
2: Gitu, ya, balas ini. Walaupun dia cuman reaction jempol doang, alhamdulillah.
0: Itu gitu. Karena aku ngambek tahu. Karena aku bilang kayak kok nggak ada yang jawab gitu.
2: Iya, cerit doang. Kayak berasa kita excited sendiri gitu loh.
0: Coba diskusiin ya teman pro 2. Ini dari lubuk hati paling dalam. Tolong diikutin. Ikut aktif di grup.

0: teman berdua. Iya. Okay.
1: Kenapa?
0: Aduh.
2: Boleh. Kenapa nih, Vin?
3: Hah?
2: Kan ikut kan? Kenapa sih?
0: Ya, maksudnya masih ya teman.
2: Tadi karena
0: berdua.
2: masih lucu gara-gara si
0: coba?
2: Nah. Oke, teman-teman salah sebut.
0: Iya. Oke, teman berdua, jadi kita udah bahas nih tadi tentang
1: pekerja kelompok ini
0: perkelompok-kelompokan ini ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman berdua yang masih merasa jadi beban kelompok ataupun
2: jahat banget beban kelompok ya. Bertobatlah
0: ya teman berdua.
2: Masih pasif di dalam kelompoknya.
0: Iya buat buat ketua-ketua kelompok nih juga tetap harus kuat ya. Jangan pernah nendam gitu. Takut. Pokoknya kamu harus ya bantai aja tuh yang jadi beban tuh bantai.
2: Tunjukin yang paling baiknya kamu
1: maksimal mungkin ya.
2: Karena emang menurut aku yang namanya kerja kelompok itu kita melatih diri buat bertanggung jawab.
0: Kita nggak harus pintar, nggak harus cerdas. Yang penting ada kontribusi kecil yang kita berikan kepada kelompok kita.
2: Karena kalau misalnya teman perdua kamu ngerasa belajar itu tuh cuma baca buku dan kawan-kawannya enggak ya. Skill kayak gini tuh justru bisa kamu dapetin juga kalau misalnya lagi kerja kelompok. Oke, abis ini Nasla sama Elisha semangat ya bagi kelompoknya.
1: Kalung jangan juga jerat dong.
2: Udah gak kuliah lagi.
0: Bebas
2: ya.
0: Alhamdulillah. Kita sih.
2: Enggak apa-apa, tapi aku tuh ngerasa justru selama ini teman prodo setelah sering jadi ketua kelompok itu tadi aku ngerti tanggung jawab itu harus diselesaikan secara tuntas.
0: Yes.
2: Maksimal pokoknya kalau kesepakatannya A ya udah kerjain A. Jangan dinego-negoin melulu teman dua ya. Anyway, sekarang udah mulai merapati jam 7 nih yang artinya Lun mesti pamit undur diri barengan sama bocil-bocil. Bocil ini, tapi nanti Lun bakal lanjut bantemenin kamu teman prodo di Tunai Corner lagi ya. Yuk pamitan dulu. Kalau gitu aku Aulia Lun,
0: aku Nasla,
1: dan aku Elisha.
2: Bye.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja. Ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk. Malah luweh deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan. Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Indonesia.
1: Kapal Pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal Pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas Pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup pelaut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam

Hai hai teman Pro 2, masih di 88,5 FM ya, barengan sama Lun di Tonight Corner. Lately aku ngerasa timeline yang penuh sama konten olahraga tuh udah mulai kurang. Tapi ada banyak banget kayak komunitas yang sering ngajakin kamu mungkin untuk tiba-tiba ikutan agenda olahraganya mereka. Mulai dari nyobain lari 5 km atau ngadain fun run, atau tiba-tiba aja teman Pro 2 kamu diajakin ikutan olahraga yang kayak si apa sih sebutannya itu yang futsal kecil-kecilan, mini soccer. Nah, belum lagi teman Pro 2 kalau ngelihat teman itu udah posting mereka hasil olahraganya, jaraknya berapa, pace-nya berapa hari ini. Aduh, iri juga ya rasanya. Tapi ternyata gak masalah kok kalau misalnya kita itu termotivasi buat ikutan gitu juga, buat olahraga juga. Tapi masalah utamanya itu datang justru gara-gara banyak nih, kalau konteksnya lari, pemulanya tuh pada ngalamin cedera bukan karena kurang semangat, tapi karena mereka tuh terlalu semangat di awal. Jadi badan kamu belum biasa, tiba-tiba diajak lari jauh, nah udah deh teman Pro 2, akhirnya otot sama sendi kamu tuh jadinya kaget. Ingat, kalau tujuan olahraga itu bikin badan kita benar-benar sehat. Makanya hari ini aku bakal ngajak kamu untuk cerita-cerita tentang, jadi gimana kita bisa olahraga yang baik, yang cocok sama kita, tapi tetap bisa ikutan FOMO rame-rame.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kadang tuh ya teman Pro 2, kalau lagi semangat olahraga rasanya kayak pengen aja latihan mulu tiap hari. Hari ini lari, besok lari lagi. Kalau bisa tiap jam lari-lari juga boleh. Padahal emang tubuh kita itu teman Pro 2 butuh waktu tuh buat yang namanya bernapas juga. Fun fact-nya, otot itu tuh justru bakal bisa memperbaiki dan memperkuat dirinya sendiri waktu kita lagi istirahat, bukan waktu kita lagi olahraga. Jadi misalnya kamu ngerasa berdosa gitu, tiap abis olahraga langsung lanjut rebahan, ya itu bukan berarti kamunya males, tapi emang bagian dari proses aja. Makanya banyak tuh pelatih yang nyaranin adanya recovery day alias hari istirahat, atau kalau istilah sekarang tuh cheating day-nya lah di jadwal olahraga. Kalau badan kamu udah mulai kerasa pegelnya tuh beda, gak normal, atau kamu malah gampang capek, ya udah bisa jadi itu tuh tanda tubuh kamu lagi minta jeda. Jadi diingat teman Pro 2, yang bikin hasil itu tuh bukan latihan paling keras, tapi kamu bisa rutin gak?

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim. Dilempar ke api karena imannya. Tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Ramon. Selamat bersama bersama.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Ya udahlah ya, biar kamu teman pro 2 FOMO-nya itu nggak ngerugiin diri kamu sendiri juga, aku bakal kasih beberapa tips buat kamu yang baru mulai olahraga. First, coba deh mulai dari target yang realistis. Kamu nggak boleh tuh langsung masang target 10 km. Kalau jalan cepat yang 2 km aja belum bisa, ya harus dinaikin pelan-pelan. Nggak bisa tuh tiba-tiba ikutan temen yang udah rutin olahraga sekitar 2 bulan, 3 bulan. Mau-mau aja kamu ya, nanti sakit teman pro 2. Habis itu ada juga aturan 10%. Jadi banyak tuh pelari yang kasih kamu saran buat ningkatin jarak atau durasi latihan itu maksimal sekitar 10% per minggu, supaya badan kamu tuh punya waktu buat adaptasi. Ya lowkey kayak kita yang lagi puasa di bulan Ramadan ya teman pro 2, di minggu awal berat banget gitu. Tapi habis itu ya udah chill, malah kayak aneh gitu kalau harus makan. Sampai yang part paling pentingnya dari lu teman pro 2, kamu harus pastiin pemanasan dan juga pendinginan. Ini tuh enggak boleh dilewatin ya. Emang kelihatannya tuh sepele banget, tapi sebenarnya bisa ngebantu untuk ngurangin resiko cedera kamu, dan badan pastinya enggak bikin kamu kayak aduh lemes besok, pegel sana sini, ngilu sana sini. Pokoknya semua yang sana sini itu enggak bakal kamu alamin.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: meraih kemenangan di Garuda Championship Series Juni 2026 lantaran pada laga sebelumnya takluk 0-2 dari Singapura. Informasi terakhir, semua kategori tiket 2 hari konser BTS di GBK Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026 terpantau full book atau ludes dipesan. Pengumuman full book sudah terlihat pada pukul 12.50 atau masih sekitar lebih dari 100.000 antrian. Sekitar 111.000 orang masih mengantri hari pertama konser per pukul 12.53 waktu Indonesia Barat, sementara antrian hari kedua masih dipenuhi 159.000 orang. Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro2 Jakarta.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue nggak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu tapi dua, tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Dia
1: pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu

0: lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: yeah. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, iya benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih Pan Pro 2, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih. Tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Aku ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Yaudah sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining nggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god I love this, I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak jadi mananya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Okay.
1: Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: gak lebih
1: hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke.
1: Okay. Our music producer tuh kayak nawarin gitu.
0: Oke. Okay.
1: There's this girl, Agatha. Terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Oke, oke.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kan, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya. Yeah. Daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu, mending sendiri sih.
0: Yeah,
1: better
0: yeah.
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, yeah, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya, iya benar.
1: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressured, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, ya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yeah. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Cindy, gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya, yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan. Terus begitu, today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Okay.
1: Terus begitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempet lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempet ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? And then Zoom yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku gak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay, okay.
1: Dan juga yang bisa satu jalur, satu walaupun gak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana Agatha bisa nulis kan? Iya dia bisa nulis, ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum enggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia enggak pernah ngegalakin aku, cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh, gitu. Tapi sama Agatha juga enggak galak ya?
1: Sebenarnya enggak galak.
0: Enggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, yeah. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya di lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Berarti kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: betul.
1: Iya. Yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
3: Ya, jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya, benar. Tapi
3: cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy? Yep. It's better that we are being alone, but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi btw, kasih ini kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih? Ya?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke.
2: Okay. End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh, dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kasindi, banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut kayak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga sih she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya? Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang, dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Itu tuh
2: ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis
3: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok. Kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok, man.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
2: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Awalnya. Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebenernya. Ngobrol apa adanya gitu.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow. Besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive. Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh
0: maknya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya,
0: begitu
3: saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
3: Enggak, kamu aja.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, lu lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
2: Itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
2: Banyak
0: gak sih?
2: Banget.
3: Iya.
2: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke, oke, oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, tuh. Dia dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi. Entar bentar lagi tunggu aja
2: enggak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai, jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai,
2: belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak, enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah,
3: kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi like, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard.
0: Skateboard juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya.
3: Nice.
0: Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Mulai voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu July. Ya. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Gitu.
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: aja, guys. Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should It Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, okay, teman berdua enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should It Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke,
1: okay,
0: bye-bye teman berdua. And this is Should It Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik.

Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Oke, teman Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam.
0: Balik lagi nih ya, bareng aku Habibi. Dan siapa nih?
1: Dan Ain Ratus. Dan kebetulan ini kayaknya detik-detik terakhir kita mau siaran.
0: Kok bareng. Detik-detik?
1: Iya.
0: Bulan terakhir.
1: Oh iya, betul.
0: Ih, serem ya, kayaknya kita tuh baru aja gitu.
1: Iya kan?
0: Iya, aku ngerasa kayak,
1: By the way, jangan lupa Habibie itu sebenarnya juga ini announcer AA.
0: Bener, aku dari announcer Akademi 2 juga, teman Pro 2. Jadi kayak ya
1: nggak lama lagi Habibie bakal punya partner yang baru lagi.
0: Betul, dan aku harus sendirian lagi.
1: Enggak dong, nggak sendirian. Sekarang lagi ini lagi on the way, on process.
0: Benar.
1: A3. Jadi teman Pro 2, jangan sedih karena RRI Pro 2 bakal tetap temenin kamu dengan pastinya announcer-announcer yang yang punya mungkin nuansa yang berbeda lagi. Kalau mungkin kalau sekarang kita udah bakal kelar, yang kedepannya nanti bakal kok kayak baru ada suaraku ya. Jadi dari tadi aku nggak mau nggak ada suara.
2: Miku yang nggak ada.
1: Oh iya.
0: Ayo yang mana Rachel?
1: Ayo Rachel. Ayo.
0: BTW kita mau ngobrolin apa sih hari ini?
1: Sebenarnya ini lebih ke curhatan ya. Karena malam ini aku ngelihat jadwal aku lagi bareng sama Habibi. Gimana aku dan Habibie adalah mahasiswa akhir.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayaknya cocok deh untuk kita curhat-curhat aja tentang gimana sih kehidupan setelah menjalani kehidupan dewasa gitu.
0: Betul.
1: Kehidupan yang lebih serius, dan mungkin teman Pro 2 ada yang relate juga karena kehidupan kalian udah masuk ke babak baru, babak
0: bener.
1: Yang gak ada panduannya.
0: Betul, dan bakal lebih keras lagi tuh.
1: Iya, betul banget. Tuntutannya, pikirannya, dan juga mungkin lifestyle kalian juga ikut berubah nih. Dari yang sebelumnya teratur, terjadwal, besok kalian tahu mau ngapain. Kalau di fase sekarang, bahkan bangun tidur aja bengong dulu, hari ini mau ngapain ya gitu.
0: Kayak kerja lagi gitu biasanya. Jadi kayak kalau dari aku mungkin lebih ke arah ini sih, teman Pro 2, ketika kita sudah keluar dari apa ya, perkuliahan. Biasanya kalau kuliah kan kita ketemu teman-teman banyak.
1: Betul.
0: Ada semangat juang yang kayak pengen ketemu teman-teman nih.
1: Betul.
0: Yang mau kugosipin nih hari ini, biasanya gitu tuh cewek-cewek. Nah, kalau kerja biasanya biasanya kita akan kerja dan pulang aja.
1: Iya.
0: Udah gak sempet waktu-waktu.
1: Betul
0: kayak,
1: banget.
0: Kita nongki. Gak ada, percaya deh.
1: Apalagi kalau mahasiswa yang kalau waktu kuliah itu tuh gak yang kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi dia abis kuliah nongkrong.
0: Betul.
1: Itu bakal kerasa banget sih bedanya. Dan aku juga baru menyadari bahwa di fase sekarang itu aku udah gak pernah main lagi. Bahkan aku mikir soal main itu tuh di waktu aku punya waktu luang dan punya apa ya, rasa pengen mengunjungi suatu kafe gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekarang aku ngerasa di kamar kayaknya lebih enak deh.
0: Ya kan?
1: Tidur lebih enak gitu.
0: Kamu tuh baru sadar, aku yang dari sekolah selalu di kamar, teman Bro 2.
1: Oh iya, oh beda. Personalitinya beda, teman Bro 2. Yang
0: jadi,
1: satu memang suka menyendiri. Kalau yang satunya memang suka bersosialisasi.
0: Jadi gimana? Enak kan? Kayak ada feel yang berbeda gitu. Bukan berarti di luar gak enak.
1: Iya.
0: Seru juga. Cuma kalau di kamar tuh kayak
1: tapi aku rindu. Aku rindu aku yang dulu gitu. Karena dulu aku seru banget. Kayak ngerasa setiap detik yang aku lewatin itu tuh berharga dan gak bisa aku lewatin. Jadi kadang aku udah di posisi sakit, demam, aku masih turun kuliah, ketemu sama teman-teman, bersosialisasi. Karena aku memikir kayak setiap aku gak turun nih, aku bakal kelewat momen-momen seru.
0: Betul, makanya.
1: Tapi sekarang aku ngelewatin itu semua bodo amat.
0: Iya,
1: aku yang penting istirahat gitu.
0: Iya kan, kayak kita tuh, aku tuh sedang ngerasain kayak kenapa dulu aku tidak tidur siang. Paham gak sih?
1: Iya. Dulu aku kecil, teman Bro 2, aku tuh selalu suka lihat orang-orang yang dewasa yang pakai baju bebas, nggak pakai baju seragam sekolah, kayak iya enak banget ya mereka bisa hidup. Aku kira dulu waktu kuliah cuma nenteng-nenteng tote bag doang. Ternyata enggak.
0: Ternyata seberat itu,
1: teman. Seberat itu, teman Pro 2 ya.
0: Ya mungkin teman Pro 2 kalau kamu ada mau gabungan juga bisa ya, langsung aja ke WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRIPro2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dinaikin.
1: Akhirnya ya. Mic-nya tidak salah-salah.
0: Iya.
1: Tadi mic-nya Ain mati.
0: Padahal udah dari nyala. Tadi ngomong.
1: Iya, habis itu mic-nya Ain nyala, mic-ku yang mati.
0: Iya. Sengaja ya Rahel ya?
1: Iya, enggak suka ya kamu membungkam kami ya.
0: Enggak suka dengar suara kami ya?
1: Iya lagi diain lagi. Parah. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin
0: ingat enggak waktu kecil?
1: Gimana?
0: Masih sibuk nih main masak-masak. Terus dipanggil sama orang tua. Tidur siang, Dinda.
1: Uh-huh.
0: Ya.
1: Oh, ini panggilanmu ya. Dinda?
0: Iya, Dinda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu panggilan waktu kecil sampai sekarang sih kalau orang rumah. Mm-hmm. Jadi kalau udah siang, Dinda tidur siang. Kesel gitu bawaannya. Mm-hmm. Kenapa sih lagi seru-serunya?
1: Betul.
0: Bahkan didatengin. Tidur siang. Tidur siang dulu. Sore ngaji.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ya Allah maaf kalau dulu aku selalu marah-marah kalau dibawa pergi ngaji. Karena ngerasa kayak waktu aku terbatas untuk main sedangkan
1: betul.
0: Permainanku lagi seru-serunya.
1: Kayaknya apa? Itu deh.
0: Apa?
1: Ya kan kayaknya itu yang kita pikirkan pada masa kecil kan.
0: Iya.
1: Merasa pagi kita disuruh sekolah.
0: Iya.
1: Kan?
0: Pulang harus tidur siang.
1: Mau main malah tidur.
0: Iya. Gitu. Sorenya pergi ngaji. Itu aja terus.
1: Pas malam mau main suruh tidur
0: iya,
1: lagi.
0: Malam gak boleh lama-lama
1: gitu.
0: Nanti dicuri setan gitu.
1: Iya biasanya gitu.
0: Iya kan
1: tuh nanti.
0: Jadi bawahnya marah mulu. Sekarang pas udah gede. Oh enggak langsung gede. Kita ada tahapan.
1: Tahapan
0: untuk
1: dulu.
0: Tahapan SD. SD dulu SMP. Waktu kalau lihat kakak-kakak pakai baju SMP SMA mm-hmm. Ih lucu banget ya
1: mm-hmm.
0: Pulang sekolahnya bareng naik motor. Lucu aja liatnya kayak pengen juga pakai seragam putih abu-abu.
1: Tapi kamu SD masih di Sulawesi?
0: Masih.
1: Oke, berarti kuliah aja yang langsung kesini?
0: Iya, tapi dari dulu tuh selalu beda-beda tempat, Habibie.
1: Iya.
0: Jadi nggak yang satu kompleks di situ aja SD SMP SMA nggak.
1: Oke.
0: Jadi beda-beda kota.
1: Tapi kalau aku SD dulu mungkin aku jarang sih kalau ngeliatin yang kakak-kakak gitu, karena
0: oh, iya.
1: Aku ngerasa
0: fokus
1: kayak fokus dengan mainan.
0: Oh, kirain fokus sama diri sendiri.
1: Fokus sama mainan. Gitu. Karena seru aja gitu loh waktu zaman kita sekolah kan masih ini ya, masih jarang banget HP.
0: Ih, tapi ada tahu yang udah pacaran.
1: Sumpah.
0: Iya. Tahu enggak sih aku enggak tahu kalau misalkan aku ini kudet apa gimana.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kan aku dulu sekolahnya di desa karena
1: okay.
0: Orang tua kerjanya jadi kepala desa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ngikutin. Jadi kalau waktu aku tahu orang kota, anak-anak kota udah pacaran pas SD, masa dia bilang, "Itu kan mantan aku waktu SD."
1: Hah?
0: SD udah pacaran ya? Iya, sering cetan. Oh. Dulu aku enggak pegang HP. Aku gak pegang HP, aku cuman tahu beli jajanku cuman 5.000. Pulang sekolah, aku masih ngedot waktu SD.
1: Gak apa-apa dong, karena
0: itu bukan aib kan?
1: Enggak lah, karena beda-beda dong.
0: Sampai
1: orang
0: kelas 6
1: beda, aman.
0: Serius?
1: Tapi aman itu.
0: Iya, iya.
1: Bener lah, kalau aku aman, karena SD itu kayak masih peralihan gitu, masih kecil gitu loh.
0: Tapi aku masih ngompol pas kelas 6 SD.
1: Temanku juga ada.
0: Oh iya.
1: Kelas 6 mau lomba lagi. Waktu itu. Jadi ngomongin orang.
0: Tapi iya, aku denger kak teman-temanku itu pacaran, chattingan. Aku ngerasa itu enggak wajar.
1: Sama.
0: Karena iya kan?
1: Iya.
0: Tapi iya kan? Umur segitu tuh emang cinta monyetnya udah berkembang ya. Maksudnya kayak udah ada ya di kelas-kelas kelas-kelas SD seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan aku masih memikirkan susuku pulang sekolah.
1: Mau beli apa nih?
0: Ngompolku pagi-pagi. Kayak kok bisa ya.
1: Tapi memang kalau ngelihat yang hal seperti itu ya, aku kadang ketika temanku ngomongin yang hal-hal yang seperti kayak SD aku punya mantan gini-gini, aku selalu kayak, kamu jalan bareng enggak berdua? Enggak. Ya udah enggak usah ngomong mantan. Itu namanya teman, gue bilang gitu. Karena menurutku kalian tuh masih SD gitu.
0: Iya, apa sih yang ada di pikiran kalian itu SD udah punya mantan. Nah,
1: pacaran tuh apa sih di mata anak SD gitu loh.
0: Kayak gimana kan ngapain? Uang jajan aja kalian tuh masih minta, masih 2.000 dapat apa?
1: Aku loh beli kartu dulu waktu SD. Tahu enggak sih kartu gempa?
0: Kartu yang
1: digini. Yang kecil-kecil yang digempa
0: digini. Ya. Kalau aku stick sih.
1: Oh, stick.
0: Tahu enggak stick? Jadi yang paling banyak sticknya itu tuh dia udah dipandang di sekolah aku.
1: Stickmu yang berwarna.
0: Iya, yang berwarna dan bisa diwarnain sendiri.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan punya stick tapi nggak punya karakter, mm-hmm. gambar karakter kita yang gambar sendiri.
1: Oh, aku biasanya beli stick, beli es krimnya dulu, alasan.
0: Oh iya,
1: kayak,
0: iya.
1: Kan es kan, jadi kayak alasan beli es krim lah gitu, makan. Padahal sebenarnya pengen mau sticknya aja. Mm. Jadi dulu ada salah satu brand. Kalau kamu tahu, dia tuh bentuknya tuh kayak bulat di bawah terus agak panjang.
0: Oh, tahu.
1: Tahu yang P itu, yang hurufnya P.
0: Oh, tahu.
1: Yang anunya singa.
0: Iya, tahu.
1: Dia tuh punya kayu yang beda gitu bentuknya.
0: Paham. Dan kamu kan usaha untuk mendapatkan satu stick itu dengan membeli es krim kan? Aku pas ditahu sama Miku, aku tuh lagi ngumpulin stick, dia beliin stick satu pack.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan sticknya beda ya.
1: Beda.
0: Jadi kayak percuma ini banyak, ini rapuh.
1: Iya benar.
0: Iya kan. Sedangkan stick es krim tuh beda. Dia tuh kokoh dan tebal dan bulat yang seperti kamu bilang itu. Jadi dia ngerasa ya udah nggak usah beli es krim banyak. Karena itu alasannya, semakin banyak makan es krim, semakin pilek kamu.
1: Iya.
0: Jadi itu alasan mami aku beli banyak stick, nggak usah beli es krim. Ini aja gitu.
1: Soalnya memang kalau kita beli yang biasa, yang kamu bilang yang perfect itu, itu ingat nggak sih setiap kita gempa, dia tuh langsung tinggi.
0: Iya kan? Ada perbedaannya kan?
1: Mana arahnya ini?
0: Nah,
1: gitu.
0: Pembahasan ini hanya anak SD yang
1: betul.
0: Tahu.
1: Betul. Jadi kalau kamu SD teman Pro 2, apakah kamu tipe yang main stick, main kelereng, main kartu, atau kamu sudah yang kayak ya udah main Mobile Legends sekarang?
0: Atau nggak pacaran?
1: Ya. Nah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Habis buat SG di akun secondku. Mm-hmm. Biasalah daily update. Mm-hmm. Terus ada yang komen, aku kan bilang, kalian itu pernah gak sih main stick apa sih namanya?
1: Apa tuh?
0: Stick gempa.
1: Gempa, mm-hmm. Stick gempa.
0: Kalian ngumpulin sticknya itu kayak gimana? Terus ada yang komen, dulu aku modal satu stick doang, terus aku mainin itu sampai stikku banyak, dia bilang.
1: Okay.
0: Jadi dia mainin itu tanpa henti sampai dia balik modal.
1: Ah, gitu. Paham. Ya tapi dulu itu judi nggak sih?
0: Oh ya.
1: Gak tau. Karena kita ngambil.
0: Gak tau, ngerasa kayak kita itu punya banyak duit dengan banyak stik itu.
1: Benar.
0: Sampai aku punya tempat-tempatnya gitu, kayak pouchnya khusus untuk stik doang.
1: Iya sih, aku juga gitu karena nggak tahu ya mungkin.
0: Ngerasa kayak, tapi pas udah banyak gak tau mau ngapain ini stick banyak betul kayak gini.
1: Iya, habis itu main, menang, banyak lagi,
0: iya.
1: Lebih banyak lagi.
0: Gak tau mau diapain kan.
1: Buang-buang juga kan.
0: Iya kan.
1: Ujungnya kayak aku beli kartu. Mungkin kartu tuh dulu murah kali ya, 30 biji gak sih, 30 biji satu pack itu 1000 seingatku.
0: Kalau aku dulu dapetnya di Coki-Coki.
1: Oh iya.
0: Coki-Coki itu bukan brand
1: kan? Itu brand. Endorse kami ya.
0: Maksudnya yang pasta gitu loh, yang panjang. Mm-hmm. Itu
1: emang
0: itu
1: bagi-bagi itu.
0: Ada. Oh, jadi iya. Dia itu ada yang boboiboy.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Heeh. Itu enggak apa-apa kan disebut?
1: Enggak apa-apa kalau
0: boboiboy. Apa, Upin Ipin gitu-gitu. Jadi karakternya beda-beda. Okay. Tapi aku dulu enggak tahu kegunaannya itu apa. Sampai pada akhirnya teman-teman cowok aku minta waktu SD. Ih banyak banget, minta dong gitu. Ya udah aku kasih, aku enggak tahu permainannya, aku cuma tahu stick gempa itu doang.
1: Okay. Gitu. Karena kalau aku dulu mungkin selain stick dan kartu lebih banyak main kelereng. Kelereng pun caranya sama tau, Ain. Kayak main dapat.
0: Oh iya. Oh kalian mainnya kayak gitu ya sistemnya ya?
1: Iya.
0: Karena menurut aku kelereng itu mahal. Dan susah didapat.
1: Aku lupa sih harganya berapa jujur kalau kelereng. Karena kayak ya udah kami tuh bisa sampai setoples. Tau enggak sih toples sosis itu?
0: Iya
1: tahu. Nah, biasanya sudah setoples itu.
0: Tapi kenapa ya tempat-tempat kelereng tuh pasti di toples sosis?
1: Enggak tahu ya.
0: Aku juga soalnya.
1: Karena aku dulu juga. Gampang banget dan itu satu-satunya sosis di Indonesia yang lagi terkenal pada zamannya.
0: Tapi kenapa harus toples sosis? Kenapa enggak di botol aja?
1: Karena viral. Tempatnya,
0: kayak
1: maksudnya beli segini itu beli dengan harga segini kita sudah dapat satu toples gitu loh.
0: Iya.
1: Kita kebawa dan dulu mungkin lebih ke arah ada stiker nggak sih kita dapat dari sosis itu, kalau nggak stiker apa ya aku lupa. Pokoknya kita ada dapat benefit dari si sosis itu
0: lagi.
1: Makanya dapat. Terus orang tua zaman dulu mungkin ngerasa ketika beli toples itu satu toples itu lebih gampang buat ngasih ini kali ya sarapan dan kawan-kawan.
0: Habitnya orang tua, ngomong-ngomong soal orang tua dan wadah, kayaknya orang tua emang pengoleksi wadah setiap waktu nggak sih?
1: Mm-hmm.
0: Sampai yang wadah es krim aja ditempatin tempat ikan,
1: betul.
0: Marinasi.
1: Es krim yang zaman sekarang?
0: Iya.
1: Yang di pinggir-pinggir jalan kan ada yang dia satu bucket.
0: Oh iya.
1: Disimpan.
0: Iya kan. Aku pernah keprank. Jadi waktu pulang sekolah aku lihat ada wadah es krim. Ih enak banget nih. Pas ku buka ikan isinya. Jadi kayak ngerasa sakit banget. Hatiku pengen banget di siang bolong pulang sekolah. Karena waktu aku SD kan deket kan sama rumah. Jadi aku harus jalan kaki aja pulang sekolahnya. Pulang sekolah tuh harus panas-panas. Pulang ya Allah dihadapkan sama ikan marinasi. Jadi bukan es krim.
1: Pas buka beda.
0: Beda
1: ya?
0: Gitu.
1: Tapi itu zaman sekarang masih kayak gitu tuh.
0: Masih.
1: Kayak di rumahku juga.
0: Sampai banyak banget plastik-plastik. Apa sih mika yang plastik itu? Di rumah tuh banyak banget.
1: Ya begitulah teman Prodo, mungkin di rumahmu juga kayak gitu. Itu sama kayak kita toples biskuit isinya rengginang. Ya udahlah ya teman Prodo. Namanya juga ibu-ibu gitu ya.

0: 沉迷。
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
3: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
4: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
3: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
3: Itu sih kamu yang ngada-ngada.

emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Merapat di jam 10, Tuan Pro 2 masih barengan sama aku dan Ain ya. Seperti biasa kami masih di prank sama Rachel. Dari yeah. Mic tadi tiba-tiba ini sudah 3 detik, 3 detik gitu.
1: 3 detik bisa apa?
0: 3 detik bisa bernapas.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, kita langsung ya. Ngomong apa ya? Kita ngomong apa ya? Gitu. Emang Rachel begitu?
1: Enggak, Rachel sekarang lagi ini. Lagi tuh? Pikirannya tuh lagi gak sabar mau KKN.
0: Oh, happy ya dia.
1: Iya, kalau teman Pro 2 ingat aku habis. Aku baru aja kemarin membahas tentang KKN aku. Sekarang giliran Rachel yang KKN nih.
0: Nah gimana banget. Rachel?
1: Gak kerasa banget ya waktu Palak baru kemarin aja aku KKN. Ternyata udah setahun yang lalu.
0: Betul, aku juga ngerasanya gitu.
1: Iya kan.
0: Kayak baru aja.
1: Baru KKN. Aja.
0: Tapi KKN kok sebentar.
1: Sebentar.
0: banget pokoknya.
1: Kenapa bisa sebentar?
0: Gak tahu, memang begitu anunya.
1: Emang estimasinya berapa lama?
0: Gak nyampe sebulan.
1: Gak nyampe sebulan?
0: Iya.
1: Bahkan itu buat bonding aja kayaknya gak cukup deh.
0: Iya. Tapi kebetulan karena mungkin satu ini aja Ain, satu apa ya, satu jurusan gitu. Jadi kayak kalau kalian kan mungkin ada yang dari ekonomi, ada yang dari hukum, dicampur jadi satu gitu ya. Nah kalau mungkin dari kampusku lebih ke arah ya udah satu jurusan jadi satu gitu.
1: Okay. Ngomongin soal pembahasan kita malam ini, kamu punya ini nggak sih? Kamu punya pengalaman nggak sih selama kuliah ini? Kan kalau sekarang kita udah jarang ke kampus ya. Jarang ke kampus. Kalau dulu mungkin kita punya jadwal kuliah, mata kuliah. Kamu ada mata kuliah enggak hari ini? Kamu besok ada tugas enggak? Kalau sekarang mungkin kita lebih fokus ke penyusunan skripsi.
0: Betul.
1: Dan kebetulan kalau saya udah selesai, kalau aku sendiri udah selesai ya. Dan kalau Habibie juga udah progres mau selesai juga. Betul. Doain teman Pro 2 ya.
0: Insyaallah lah bulan ini.
1: Iya, betul. Dan kita tuh ngerasa kayak semua pertanyaan orang-orang tuh lebih sensitif. Kamu sering gak sih dihadapkan sama pertanyaan kapan kamu wisuda, kapan kamu lulus,
0: iya,
1: biar kamu cepat kerja nih gitu.
0: Nah,
1: dan tanpa sadar tuh, orang rumah tuh sering menghadapkan aku dengan pertanyaan seperti itu yang buat aku tuh makin terbebani, teman Pro 2. Sebenarnya nggak salah sih untuk memastikan progres anak-anak kita, tapi kalau bisa harus dipikirkan juga ya kalau misalkan anak-anak tuh juga nggak ada yang mau lama-lama kuliah.
0: Betul.
1: Maksudnya siapa sih yang mau lama-lama untuk menekan diri tiap hari harus datang ke kampus. Semua orang juga pengennya cepat lulus, pengen cepat kerja, pengen cepat dapat duit. Tapi kalau terus-menerus dipertanyakan kayaknya itu bakal bikin orang jadi apa ya, terbebani, berat. Betul. Jalannya dan ngerasa kayak semua progres kita itu tuh lama.
0: Karena
1: kayak,
0: semuanya ada sebabnya gitu loh.
1: Iya.
0: Kenapa sih bisa lambat? Itu semua ada sebabnya.
1: Iya.
0: Ya mungkin ada beberapa anak yang sebabnya karena dia sendiri.
1: Iya.
0: Cuman ada aspek lain gitu loh.
1: Dan tidak semua juga anak-anak yang kayak isi kehidupannya tuh main mulu.
0: Betul.
1: Ada juga yang progresnya lama itu bukan dari diri mereka, tapi dari pihak sananya. Iya. Pihak kampusnya, teman Pro 2. Jadi jangan disamaratakan, jangan menganggap anak-anak tuh cuman leha-leha, enggak mengurus pendidikan, enggak mengurus kuliahnya. Enggak semuanya teman Pro 2, ada juga anak-anak yang berusaha gimana nih caranya biar cepat selesai.
0: Kita mau kok selesai, cuman ternyata ada aspek lain.
1: Iya.
0: Mungkin ya ada musibah atau apapun itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat progres kita tuh sebenarnya udah cepet banget.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi kadang kalau aku menjelaskan sama orang rumah, aku tuh kadang memberikan banding. Kayak misalkan aku tuh punya teman, punya sepupu juga kan, yang seangkatan sama aku. Aku bilang, seusia aku tuh memang nggak harus cepet-cepet. Di usia segini tuh memang udah di tahap segini itu wajar, itu normal, nggak telat kok. Jadi menjelaskan ke orang tua tuh harus pakai bahasa bayi. Karena mereka tuh kan kita udah beda generasi ya, jadi banyak sistem yang berbeda. Jadi kalau mereka ditanya, kalau mereka bertanya tuh kita harus menjawab dengan bahasa yang benar-benar bisa dimengerti. Karena kalau misalkan kita pakai bahasa kita di generasi kita itu tuh mereka susah mengerti. Apalagi untuk orang tua yang memang beda jauh banget umurnya ya. Jadi mereka tuh masih belum paham kenapa sistem kamu tuh lama. Jadi mereka tuh kadang menyimpulkan kayak, ah itu ribet aja itu kampusmu. Padahal dia gak tahu ribetnya tuh kayak gimana.
0: Ribetnya beda.
1: Iya gitu, ribetnya tuh beda gitu. Tapi ada juga loh mahasiswa yang sengaja memperlambat kelulusan. Karena untuk memanfaatkan apa ya, memanfaatkan privilege kampusnya dengan mencari kerja atau magang gitu.
0: Tapi ada yang mungkin lebih ke arah ini, Ain. Ada beberapa mahasiswa yang karena dia malas dan merasa kayak ah capek, ah susah, dia menunggu waktunya untuk cuci gudang. Tahu enggak bahasa itu?
1: Oh, paham.
0: Di menit-menit terakhir tuh baru dia mau menyelesaikan kuliahnya, karena ketika sudah di akhir-akhir tuh dosen sudah mulai yang kayak
1: enak, capek
0: apa
1: ya?
0: Aja lah yang kamu kerjakan, lolos gitu. Nah mereka tuh ngincar itunya biasanya.
1: Tapi kan nggak semua bener. Kampus ya, nggak semua kampus yang seperti itu. Mau kita 10 tahun di situ, itu kayaknya dari kampus juga ada untungnya. Maksudnya kayak ya terserah kamu mau seberapa lama kamu di sini. Tapi ada juga kampus yang memang punya target. Punya target yang kayak lulusnya tuh harus bareng-bareng. Ada juga yang sistemnya lulusnya siapa cepat dia lulus cepat gitu.
0: Ya, gitulah pokoknya teman pro 2 ya, kalau kita melihat ya, kalau kamu masih SMA berarti siap-siap kuliah. Kalau kamu kuliah siap-siap dunia kerja.
1: Karena gitu. Siapa itu kalau anak-anak yang bilang pengen cepat dewasa, demi Allah. Sumpah dewasa itu tuh gak senikmat itu juga kok. Karena ya walaupun kita beda-beda ya, kita beda-beda jalan hidupnya, tapi kalau bisa nikmatin aja masa-masa remajanya, masa-masa anak-anaknya, masa-masa masih bisa main bersama temen-temen di siang bolong itu dinikmatin aja. Karena kalau udah di fase-fase meranjak ke dewasa, itu tuh bukan cuman yang dipikirin kita makan apa hari ini, tapi kita gimana bisa tenang hari ini gitu.
0: Betul, makanya kita bilang dia takut tambah dewasa.
1: Iya.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: ngomongin soal kehidupan setelah kuliah atau mungkin setelah sekolah, itu tuh memang banyak banget yang berubah ya teman Pro 2, mulai dari lingkungan yang dimana kita harus beradaptasi lagi dengan hal baru yang sebelumnya kita terjadwal, jadi sekarang serba kita pikirin sendiri. Dari kita bangun pagi sampai malamnya lagi kita harus memikirkan itu seperti apa gitu. Dan dari yang aku lihat sih dari lingkungan aku ya Habibi, kebanyakan orang itu tuh susah dapat kerja karena gengsi. Jadi banyak dari mereka itu yang tidak mendapatkan pekerjaan sampai dia udah ngeluh susah dapat kerja. Sebenarnya bukan kerjaannya tuh yang gak ada, tapi lebih ke cara mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Banyak dari mereka yang nggak mau kerja kalau nggak sesuai sama yang dia mau. Padahal kan kalau ditelusuri juga nggak semua pekerjaan itu enak gitu loh. Nggak semua pekerjaan itu tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau bisa memang kita harus cari sesuai passion agar lebih kalau kita ngejalaninnya tuh juga nggak berat gitu loh.
1: Benar-benar. Tapi memang ada beberapa yang kalau ngomongin gengsi lebih ke arah ini sih Ain. Biasanya kayak baru mau kerja tapi sudah mikirin yang kayak gaji gede gitu loh.
0: Paham.
1: Kalau aku sih kayaknya diri itu.
0: Iya. Dan orang-orang tuh udah mencari keuntungannya, padahal mereka tuh belum mikirin kayak gimana prosesnya, gimana untuk capai tujuannya. Itu kan nggak yang langsung instan teman Pro 2. Dan di aku tuh punya pengalaman ya Habibi. Aku tuh punya beberapa teman, orang yang aku temuin, dia itu tuh istilahnya apa ya, FOMO. Dia itu tuh mereka dia udah punya planning kehidupannya tuh seperti apa, tapi ketika dia mendengar planning hidup orang lain, planningnya bakal berubah. Dan aku berpikir kayak nggak semua kehidupan itu kamu harus samakan gitu loh. Ada yang orang planningnya seperti A karena dia udah telusurin, oh A nih yang paling dominan, yang lebih relevan di hidup saya gitu. Ada juga yang satunya dia ke jalan B karena memang kehidupan dia itu tuh harus di B gitu loh, harus jalannya seperti itu. Tapi bukan berarti kamu harus mengikuti, mengcopy paste kehidupan, cara hidup orang lain gitu loh.
1: Benar.
0: Gak apa-apa sebenarnya, tapi kalau bisa itu di riset dulu, ini cocok gak sama kehidupan kamu gitu loh. Cocok gak sama gaya hidup kamu. Dan yang aku lihat dia itu berubah-ubah seiring siapa yang dia temuin. Dan aku deket banget sama orang ini, deket banget. Dan awalnya dia punya prinsip, dia kalau sudah lulus dia bakal kerja di sini dan bakal mungkin nabung dulu. Tapi setelah mendengar orang, dia juga langsung mengubah pola pikirnya, mengubah pola pikirnya untuk jalannya harus seperti ini. Sebenarnya nggak ada yang salah, semua itu kan motivasi atau inspirasi gitu. Kita bisa mendapatkan hal itu semua dari orang lain. Cuman dari yang aku lihat kayaknya itu udah nggak baik karena dia mengubah semua rencana hidupnya, tapi dia mengubahnya itu tanpa memikirkan apa nih yang harus aku lewatin, progres seperti apa nih yang harus aku siapin. Tapi dia benar-benar merubahnya tuh secara ya udah ubah aja. Kayaknya aku bagusan yang kayak gini deh, gini aja deh gitu. Jadi yang aku lihat bukannya malah menginspirasi, tapi lebih ke kayak kamu FOMO gitu. Kamu pengen ikutin alur orang lain gitu.
1: Dan sebenarnya kalau ngikutin alur orang lain tuh lebih ke arah kalau kamu memang mampu, ya gas aja.
0: Iya, cuman gas aja.
1: Biasanya kadang ada yang tidak tahu diri gitu.
0: Iya. Loh,
1: enggak sih? Jadi kayak mau ikut-ikutan tapi ya enggak di situ kapasitasnya.
0: Dan aku lihat orang ini tuh pas dia mengikuti, yang sebenarnya enggak apa-apa kita mengikuti. Ya namanya kita kehidupan ya, kita pasti punya ada yang bisa dicontohin, ada yang enggak. Dan kalau misal dan orang yang aku kenal ini, dia kalau udah ngikutin, dia berhenti di tengah jalan Habibi. Jadi sesuatu yang masih berproses dia tinggalkan. Nah dari situ aku ngerasa kayak ini gak baik.
1: Sesuatu
0: yang kita mulai kita harus menyelesaikan teman.
1: Betul, setuju.
0: Gak boleh diberhentikan di tengah jalan aja kayak gitu. Kata orang-orang, apa yang kita mulai itu yang kita akhirin gitu. Jadi gak bisa langsung tinggal gitu aja. Apalagi kalau yang namanya progres, gak yang langsung instan teman Pro 2. Kita tuh harus melewati semua proses dan tahapan di dalamnya.
1: Benar-benar
0: gitu.
1: Semua punya proses teman Pro 2. Jadi jangan pernah kita tuh merusak proses kita sendiri hanya karena pengen ikut-ikut orang lain.
0: Betul banget.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Lanjut lagi nih. Karena di ini sudah 22.40 ya.
1: Gak kerasa ya.
0: Gak kerasa.
1: Karena memang sekarang jaga malam bareng AA tuh makin dikurangin teman pro 2. Jadi ngerasa kayak sebentar banget kalau bareng teman pro 2 dijaga malam nih.
0: Iya, benar, karena kita kalau jaga malam tuh mencurahkan isi hati. Waduh.
1: Apalagi kalau udah di fase sekarang kayaknya banyak banget ya curahan hatinya. Bahkan off air aja nggak berhenti gitu,
0: iya,
1: loh hatinya ya,
0: ada aja lah,
1: ada aja yang dikeluhkan ya, walaupun kata orang-orang kita nggak boleh banyak ngeluh,
0: nggak boleh banyak ngeluh, tapi Gen Z itu adalah tempat mengeluh.
1: Iya, tapi tapi salutnya anak Gen Z itu kalau misalkan dia ngeluh sambil ngerjain, jadi kalau udah ada keluhan, banyak keluhan tapi tetap dikerjain, besoknya kerja lagi, dikerjain lagi. Jadi kayak salut aja sih mereka, walaupun banyak geluh tetap aja dikerjain.
0: Bener-bener. Kayak kita tuh mau seberat apapun itu ya, pasti kita pasti banyak ngeluhnya, kayak kenapa sih begini, kenapa sih gini. Tapi percayalah teman pro 2 itu pasti kita kerjain gitu loh. Tapi kita mengeluh dulu.
1: Iya, mengeluh.
0: Kadang
1: dulu.
0: Mungkin ketika kita mengeluh di mata orang-orang tuh kayak apa sih ngeluh terus? Tapi dengan mengeluh itu mengurangi beban tau.
1: Ih, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Mengurangin kita. Itu kita sambil berpikir sambil mengeluh itu sebenarnya kayak tapi kita kayak gimana ya cara nyelesaikannya?
1: Iya, oh, jadi kayak gitu. Unek-unek, emosi itu semua dikeluarkan dari ngeluh gitu loh. Jadi enggak yang numpuk-numpuk di kepala.
0: Kenapa tuh? Loh, kok diam?
1: Aku mikir.
0: Aku bingung kayak tadi ke kepala.
1: Enggak, kemarin.
0: Ini koma sih, ini bukan titik.
1: Aku tuh mikir, waktu kamu umur-umur berapa ya, masih sekolah, masih berseragam lah. Kamu punya cita-cita apa, Habibi?
0: Waktu sekolah?
1: Ya.
0: Aku waktu sekolah mungkin, ini yang udah absurd ya. Roti? Apa? Bersuara. Dokter. Oh, dokter. Nah, aku waktu itu sudah kepalanya udah bisnismen banget.
1: Udah realistis.
0: Realistis. Jadi aku dulu yang kayak.
1: Tapi aku pertanyakan
0: punya
1: yang
0: hotel.
1: Oh iya.
0: Aku pengen punya hotel. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak berpikiran hotel tuh apa dan kenapa. Tapi aku ngerasa aku akan keren kalau aku punya gedung yang tinggi. Udah gitu aja.
1: Tapi emang gedung tinggi hanya hotel aja ya?
0: Iya, waktu itu waktu
1: SD. Oh iya.
0: Karena waktu itu mau cuma 2-3 aja nggak sih di sini?
1: SD udah realistis gitu ya pemikirannya. Aku yang aku tanyakan soalnya yang nggak realistis.
0: Oh apa? Oh maksudnya, yang tidak realistis?
1: Iya ya maksudnya yang
0: Power Ranger dong.
1: Iya juga sih.
0: Tidak realistis. Ya, jadi Power Ranger kalau aku. Abis ya, itu baru sih. Jadi bisnis. Awalnya tuh aku mau jadi atlet bola, sepak bola.
1: Oke.
0: Bingung kan? Bingung dia karena aku tidak realistis.
1: Kalian tahu enggak dulu aku cita-citanya apa?
0: Apa?
1: Ih, maaf ya Allah. Aku tuh dulu kan sering banget dibawain air zam-zam.
0: Terus?
1: Jadi di benakku itu tuh air zam-zam adalah air suci. Yang air suci yang bisa mengubah manusia.
0: Oh, oke.
1: Jadi dulu kalau aku Rahel tahu enggak sih air zam-zam? Kok air zam-zam tuh air suci dari tanah suci. Jadi kalau misalkan kita minum, aku tuh pasti berdoa. Aku pengen jadi peri. Terus aku pengen bantu Allah. Jadi aku kayak tangan kanannya Allah.
0: Okay.
1: Dan aku harus dikasih tongkat. Jadi aku kalau misalkan bantuin orang,
0: tinggal aku sihir aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu sampai sekarang aku berharap aja jadi itu.
0: Jadi sebenarnya kamu SD nonton apa sih sebenarnya?
1: Aku nggak nonton apa-apa.
0: Serius?
1: Tapi aku ngerasa kayak karena halamanku tuh halaman belakang rumah ya, itu tuh luas dan penuh sama ayam, itik, kucing. Jadi teman-temanku tuh itu dan aku tuh ngerasa, jadi aku tuh ngerasa kayak mereka ini nggak boleh kelaparan dan aku berpikir kayak kalau aku jadi pria aku nggak bakal bikin semua orang tuh kelaparan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke lah, pokoknya kalau kamu teman Prodo mungkin pada masa kecil pengen jadi apa, mungkin jadi Power Ranger, jadi Kamen Rider, jadi peri, jadi Barbie, jadi apa Powerpuff Girl?
1: Nah, bisa juga.
0: Ya, pokoknya bisalah ya teman Pro 2.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini. Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
2: You have reached the goal.

0: Oke, semakin seru teman Pro 2 obrolan kita di off air.
1: Iya, betul banget.
0: On air ya sebenarnya.
1: Sampai enggak kerasa kita udah di penghujung waktu nih.
0: Betul, sudah 2253 teman Pro 2. Ya intinya ya, kalau dari aku sih Ain kayak memang namanya kehidupan, roda kehidupan selalu berputar.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, kita semua butuh proses teman Pro 2. Ya kalau kalau kamu mendengarkan banyak lagu, mungkin salah satunya aku bilang tadi It Gitaf, Takut Tambah Dewasa. Karena itu benar banget, ketika kita masih kecil yang kita pikirkan adalah bermain, ya kan, bermain bersama teman, tapi diganggu sekolah.
1: Iya.
0: Masuk SMP pengen main sama teman, masuk sekolah tapi sudah circle-circlean. Masuk SMK sudah mulai yang kayak ih, aku mau anu ah masuk sekolah, mau pintar-pintar, kenapa? Biar kuliahnya enak gitu,
1: iya,
0: biar
1: betul.
0: Masuk jurusan yang diinginkan. Sudah masuk kuliah, kita bingung kayak aduh berat banget ini, oh pengen kerja aja lah biar dapat duit. Sudah kerja, nanti pas sudah kerja langsung mikir kayak ah capek kerja terus, bosen ah ngulangin ini aja.
1: Tapi memang ya, namanya siklus kehidupan tuh ternyata kita bisa lewatin semua itu. Maksudnya aku dulu berpikir kayak ini bakal terus-terus kayak gini nih, main-main terus.
0: Betul.
1: Ternyata enggak. Ada fase dimana kamu bakal serius banget, ada fase bakal kamu nikmatin keseriusan itu. Ada yang kamu bisa main-main, leha-leha. Ada juga yang kamu harus nangis-nangis lewatin itu. Dan itu yang namanya kehidupan. Dan
0: betul,
1: bahkan yang bikin aku takut sekarang tuh itu perubahan-perubahan kehidupan yang harus aku lewatin.
0: Jangan nangis, Ain.
1: Enggak. Kita harus strong.
0: Oh iya, kita harus strong.
1: Iya, kita harus strong. Karena kita belum sepenuhnya dewasa, Habibie.
0: Benar, kita masih belajar.
1: Iya, masih belajar. Sedangkan kita masih belajar aja, kita udah banyak takutnya nih.
0: Bener.
1: Gimana dewasa beneran lagi, ya?
0: Banget, banget,
1: iya,
0: banget
1: kan?
0: Pokoknya kedepannya tuh bingung gitu. Kayak dulu tuh mungkin kita berpikir kayak ih, enak ya kerja punya duit sendiri.
1: Mm-mm.
0: Sekarang sudah punya duit tuh kayak kok cepet banget habisnya ya?
1: Iya. Jujur.
0: Kayak ih, gampang. Ketika kita tahu uang dari kakak kita atau orang tua kita, kita kayak wih enak ya kalau dapat duit segitu,
1: iya,
0: sebulan bisa kita tabung nih.
1: Sampai dulu aku mikir kok orang tua aku bisa beli rumah ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli rumah, beli tanah.
0: Sekarang?
1: Beli kendaraan. Sekarang kayak dapetin itu kok susah banget ya.
0: Betul. Kita beli ayam geprek pun kayak ngerasa mahal banget ya.
1: Dicari yang murah.
0: Iya.
1: Dicari yang murah, yang diskon, yang bisa beli satu gratis satu kalau bisa.
0: Yang sudah biasanya include nasi dan es teh.
1: Iya, bener. Bener banget lagi.
0: Pramuka. Biasanya itu di situ teman Pro 2.
1: Iya, tapi begitulah kehidupan teman Pro 2 ya. Kalau dulu aku bilang pengen banget dewasa, sekarang aku mau narik nih kata-kataku.
0: Kenapa?
1: Tapi yang namanya iya, karena ternyata berat banget ya. Aku aja sekarang masih belajar untuk menjadi manusia yang mau dewasa, mau hidup sendiri. Sekarang udah enggak boleh bergantung lagi sama orang tua. Sekarang minta duit aja segan banget.
0: Betul.
1: Segan banget, kayak ngerasa ini umurku udah harus bisa menghasilkan duit sendiri, gak boleh lagi minta-minta duit.
0: Jadi kalau dari ini deh, kayak dewasa menurut Ain, apa? Kalau kamu merasa kayak orang yang dewasa itu harusnya seperti ini. Satu,
1: dewasa, mandiri.
0: Oke, mandiri yang gimana tuh?
1: Mandiri yang bisa berdiri sendiri sih.
0: Okay.
1: Yang enggak apa-apa masih bebanin orang lain, masih tanyain orang lain, masih minta pertolongan orang lain. Menurut aku dewasa itu ketika kita bisa lewatin masalahnya sendiri, bisa cari solusinya dan bisa menyelesaikannya sendiri gitu.
0: Kalau dari aku dewasa adalah ketika kita bisa mengatur emosi kita.
1: Ah ya, betul.
0: Itu adalah kedewasaan, karena mau seumur apapun
1: betul.
0: Kita emosian susah sih.
1: Tadi aku bilang kan aku tuh pengen belajar ngatur emosi deh sama Alun.
0: Iya.
1: Karena emosiku benar-benar enggak stabil dan ternyata itu juga jadi penghambat aku untuk menghadapi kehidupan ini.
0: Benar-benar.
1: Karena kalau emosi kita enggak terkontrol, kayaknya semua bakal terhambat. Karena kalau emosi enggak stabil, kamu jalanin hari-hari tuh enggak mood.
0: Benar.
1: Dan semuanya ikut berantakan.
0: Betul. Enggak produktif.
1: Sedangkan kalau kita punya mood bagus, kita bisa ngontrol. Jadi semuanya kayak berjalan dengan baik, nggak perlu lagi nih dipikirin hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu dipikirin. Gitu.
0: Yes, benar banget. Jadi intinya itu ya teman Pro 2, dan sekarang sudah di jam 22.58 nih, aku sama Ain nemenin kamu, dan ini timnas Indonesia juga sudah selesai.
1: Oh gitu ya, kalau info, cowok-cowok kayak gitu ya.
0: For your information, teman Pro 2 sudah menang 1-0 gitu.
1: Oh iya. Satunya apa?
0: Mozambik.
1: Oh iya.
0: Negara dari Afrika. Okay, so waktunya teman Pro 2, aku semain pamit undur diri karena setelah ini mereka akan mendengarkan Just Music nih ya di Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengar-dengar lagu sambil mau tidur bisa banget. So aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Ain pamit.
0: Dan terima kasih buat Rachel yang sudah menjadi pengarah acara yang walaupun tadi
1: ya, agak
0: tadi awal-awal
1: ya, agak apa ya,
0: dibungkam gitu
1: iya,
0: di awal.
1: Betul,
0: ya udahlah ya teman Pro 2, kita mewakili Rachel pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Capek banget ya hari ini, Nom.
3: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
2: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
3: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
2: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
3: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
2: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
3: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
2: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
3: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
2: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
3: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman-teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 9 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 10 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami harap Anda dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara.

Teman Perodua di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Akan hadir 88,5 FM dengan program yang menarik. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Perodua Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini. Juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Perdua, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ukhti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Perdua, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Kamu pasti gak bakal lupa dong ya teman Pro 2 untuk ngedengerin Pro 2 sama Indah di 88,5 FM. And well, teman Pro 2 barengan sama suara siar Veranino di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti bakal ngobrol yang seru-seru, gak cuma yang seru-seru aja, tapi aku juga bakal temenin kamu teman Pro 2 untuk ngasih informasi-informasi yang penting banget sampai dengan di jam 7 nanti. So, ada kabar apakah di pagi hari ini? Jadi, di kawasan Bromo teman Pro 2 kemarin di tanggal 9 Juni masih menyisakan pesona musim dingin lokal yang najubin banget. Jadi fenomena embun upas atau embun beku ini udah teramati sejak Senin pagi di 8 Juni 2026. Jadi waktu itu suhu udara di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merosot hingga di bawah 5 derajat Celcius. Jadi kristal es tipis nyelimuti lautan pasir, ngasih pemandangan kayak duh, kayak negeri bersalju di puncak musim kemarau gitu. Jadi kejadian ini fenomena tahunan yang memang lazim terjadi di pegunungan Tengger ketika memasuki musim kemarau. Lapisan kristal esnya bersifat sementara dan akan segera mencair seiring dengan munculnya sinar matahari pagi yang menghangatkan permukaan tanah. Jadi itu hal yang ya udah biasa memang.

0: ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

DPR RI resmi sahin rancangan undang-undang atau RUU Polri menjadi undang-undang dalam rapat bersama pemerintah dan Komisi 3 DPR nyelesain seluruh daftar inventarisasi masalah atau DIM yang menjadi materi perubahan dalam revisi UU Kepolisian. Jadi sejumlah poin penting dalam perubahan aturan ini mencakup penguatan transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan, peningkatan fungsi pengawasan, penguatan pelayanan kepada masyarakat, penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Jadi pengesahan ini mendapat persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa nargetin pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Jadi ini sendiri sebagai langkah untuk menuju target pertumbuhan 8% di tahun 2029. Jadi untuk mencapai target ini, pemerintah itu bakal mengoptimalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makanan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan Sekolah Rakyat atau SR. Supaya apa? Supaya ngasih dampak ekonomi yang lebih luas dan mendorong aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga nargetin inflasi tetap terjaga di level 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran 16.800 sampai 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5% hingga 7,3%. Jadi Purbaya menegaskan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

ikonik dari Institut Teknologi Bandung berhasil meraih juara 2 nasional pada kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam ajang Smart Safety Competition 2026 yang diselenggarain oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Jadi tim yang terdiri dari Mahesha, Muhammad Yaser, dan Rizky Miftah ini ngembangin sebuah inovasi namanya Sadar Helmet, yaitu helm cerdas berbasis IoT yang bisa mendeteksi gejala mikroslip secara real time. Lewat mana? Lewat sensor detak jantung, akselerometer, dan juga giroskop. Jadi sistem ini ngasih peringatan preventif berupa getaran, suara, dan notifikasi digital untuk membantu mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Jadi Sadar Helm ini sendiri dirancang sebagai solusi atas tingginya angka kecelakaan akibat kelelahan dan mikroslip. Ini cocok banget sih buat aku. Jujur ya teman pro 2, aku tuh kadang ngantuk mikroslip itu tuh bukan gara-gara kecapean, kurang tidur, tapi sampai sekarang masih bingung banget aku kalau kena matahari tuh kayak mata tuh kayak langsung bawaannya ngantuk aja setiap kena matahari gitu. Matahari yang mencilong yang kayak panas banget tuh aku bisa ngantuk. Tapi kalau hujan dingin adem tuh aku justru nggak ngantuk. Aneh ya. Sedikit pick me tapi emang bener.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Apa buang ke sungai ya?
5: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
6: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
7: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Kita ucapin dulu selamat teman berdua untuk keberhasilan dari program konservasi orangutan Sumatera yang kembali terlihat di Aceh. Jadi seekor bayi orangutan jantan namanya Badar lahir di alam liar dari induknya. Jadi bulan yang merupakan orang tua orangutan, kok orang tua sih, hasil rehabilitasi dan udah dilepas liarkan sejak tahun 2018 di kawasan pusat reintroduksi orangutan Janto Aceh Besar. Jadi momen kelahiran ini jadi bukti ya kalau upaya rehabilitasi, pelepas liaran dan perlindungan habitat yang dilakuin secara berkelanjutan itu bisa ngedukung orangutan untuk hidup dan berkembang biak secara alami di hutan. Jadi di tengah status orangutan Sumatera yang masih terancam punah, kehadiran Badar itu ngasih harapan baru bagi keberlangsungan populasi spesies ini. Semoga kita doain ya, Badar tumbuh sehat, jadi bagian dari generasi baru yang ngejaga kelestarian orangutan Sumatera di alam liar. Kita doain apa? Amin semuanya teman-teman.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Yeay, ada Jisi Lisi barengan apa Yohan?
1: Wah,
0: apa? Apa lagunya tadi?
1: Aduh, aku gak terlalu dengerin lagi.
0: Ih, parah banget.
1: Aduh, gimana? Termenung sebentar, Kak.
0: Iya, mikirin bagaimana nasib mikirin dari tugas-tugasmu.
1: Asli, Kak, dibombardir ya.
0: Enggak sih, itu aku tahu ceritanya. Off the record ya, teman Prodo ya. Enggak kayak gitu. Tapi BTW, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Hari
1: hari Rabu dong.
0: Jujur,
1: mukon kemarin nih.
0: Bener, karena kemarin itu adalah hari kedua kita belajar barengan sama Nonstar Academy generasi ketiga. Tapi BTW ya, masih banyak yang nanya, Kak, kapan ada pendaftaran apa magang itu? Yang anak kuliah gitu, masih di Prodo yang kayak AA. Baru aku bilang, ya Allah,
1: ini sudah.
0: Ini udah, ya udahlah ya. Tapi buat yang anak-anak SMA, anak SMA jam segini udah mulai masuk kelas gak sih belum ya?
1: Ini jam 7 belum. Mereka rata-rata setengah 8 sih.
0: Oh, sekarang setengah 8?
1: Setengah 8, 7.30.
0: Oh iya sekarang.
1: Betul.
0: Dulu aku jam 7 tuh udah mulai belajar.
1: Sudah start ya?
0: Sudah start.
1: Oh my
0: god. Udah masuk.
1: Belum.
0: Oh belum toh. Pokoknya buat teman-teman anak sekolah SMA. Kelas 1, kelas 2 siap-siap karena nanti bulan Agustus kita udah mulai pembukaan.
1: Pembukaan, batch keberapa ini, Kak? Ya,
0: batch keempat.
1: Wow.
0: Udah anniversary keempat tahun. Yeay. Ya nggak kerasa. Tapi teman Pro 2 BTW barengan sama Veranino dan juga
1: Hanau.
0: Oh, namamu Hana.
1: Yeah.
0: Hana wow.
1: Oke,
0: aku Ferak.
1: Kenapa Ferak?
0: Ferak keren.
1: Boleh.
0: Maklum ya teman Pro 2 NPD plus Pick Me ya begini. Tapi teman Pro 2 kita bakal ngobrolin apa pagi ini? Kita bakal ngomongin tentang apa, Hana?
1: Kita akan bahas tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi
0: yang sudah akan terjadi.
1: Betul.
0: Bener, betul. Ya Allah, kemarin aku ada scroll TikTok gitu kan. Ada captionnya tuh kayak waspada Kalimantan Timur untuk tsunami. Bener, rame banget. Karena memang di hari Senin 8 Juni jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, masyarakat di daerah perairan Brau itu kaget semua karena getarannya yang kerasa keras banget. Dan itu adalah dampak teman Pro 2 dari gempa 7,7 yang berpusat di barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Jadi gempanya itu berkedalaman 105 km di permukaan laut yang punya potensi untuk tsunami. Makanya sempat beberapa daerah itu tuh dimasukkan ke dalam kategori siaga dan waspada. BMKG juga sempat ngerilis loh tentang pemberitahuan peringatan dini adanya tsunami di wilayah Kalimantan Timur. Memang sih kita itu tuh teman Pro 2 nggak ada yang aku pernah baca, kita emang nggak ada gunung berapi, terus juga kayak lempengan. Cuman kalau misalkan nih tetangga kita kena tsunami, kita bisa kena
1: juga.
0: Bener, dampaknya ingat nggak sih waktu yang ada gempa? Aku lupa deh, gempa yang di Palu apa di mana?
1: Palu kerasa.
0: Jadi aku lagi di ini, Tom Prado lagi nulis lagu malam-malam kan.

0: Tiba-tiba kepalaku kayak vertigoan. Ternyata itu bukan vertigo, itu tuh efeknya gempa yang di Palu. Itu kerasa goyang juga di Samarinda.
1: Nah,
0: ya Allah, serem banget.
1: Aku kayaknya kemarin waktu itu posisinya aku masih rebahan di sofa. Dan aku pikir aku tuh yang kayak tidur ngelindur, tau gak sih? Tidur yang kayak tiba-tiba kayak druk, kayak gitu loh.
0: Bener.
1: Aku kira kayak aku begitu, ternyata pas aku tanyain ke orang rumah emang kerasa semua getarannya.
0: Iya, bener. Nah, kalau betul waktu itu aku cuma ngerasa kayak agak vertigo goyang gitu aja loh, Han. Ya Allah, serem banget sama Pro 2. Apalagi kalau ngeliat Indonesia ya, yang memang daerahnya adalah daerah yang rawan bencana.
1: Aduh, bencana banyak banget sih.
0: Bener.
1: Baru aja kemarin kita kan udah ngehadapin kemarau panjang ya, walaupun
0: Samarinda enggak.
1: Cuman aku ngeliat berita-berita di luar itu juga, ngeri.
0: Walaupun Samarinda enggak, cuman suhu panasnya memang ekstrim. Bener-bener, ya Allah, kamu tuh keluar bentar aja kalau nggak pakai sunscreen bakal belangnya tuh parah banget.
1: Aku aja tadi pagi sudah disambut dengan matahari yang segede gaban gitu, Kak. Sudah gede muka aku tuh kayak terpampang matahari.
0: Oh, gitu. Terus tiba-tiba kamu jadi matahari juga.
1: Maunya sih gitu ya, tapi kan aku perlu siaran nih.
0: Oh my god. Kamu matahari, kamu tahu film Teletubbies enggak? Teletubbies. Kamu matahari yang di situ ya. Nanti katanya Teletubbies berpeluka, baru kamu muncul.
1: Lucu banget.
0: Lucu. Teman berdua beran-beran ini dan Hana, ayo kita ngobrolin tentang bencana. Karena bencana itu sebenarnya bukan cuma tugas relawan aja ya.
1: Betul, kita juga sebagai masyarakat di Samarinda, di Kalimantan Timur, di Indonesia, di dunia planet
0: kebanyakan
1: bumi ini
0: banget ya. Harus, udah, tiga bungan ya, teman Pro 2, udah ya, udah, aduh.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: BTW lagu-lagu dari Katy Perry terus Justin Bieber, yes, itu lagi happening lagi dan gak cuma di chart Indonesia tapi juga chart dunia. Apalagi yang itu Beauty and the Beast.
1: Iya, aku gak tahu kenapa kayaknya lagi rame orang-orang tuh nostalgia lagu-lagu lama, tau gak sih?
0: Bener.
1: Iya kan?
0: BTW Han, ada yang telepon nih, okay, teman kita yang pasti kamu udah tahu deh dia siapa.
1: Sudah tahu.
0: Siapa, sebutin?
1: Kak Wahyu.
0: Iya. Yes. Wahyu, wah kamu. Wahyu kan.
1: Oke. Okay.
0: Halo. Iya masih batuk Pak Haji?
1: Batuk Pak Haji.
2: Saya belum haji.
0: Oh, belum haji. Siapa tahu insyaallah tahun ini ya kan?
1: Iya.
2: Iya, amin lah.
0: Amin. Kenapa Bapak Wahyu kok kayak lemes banget?
2: Enggak, belum sarapan aja.
0: Oh, oke, okay, tenang. Ya. Ini rencana Hana enggak bakal ngirimin kamu makanan.
1: Enggak bakal.
0: Eh, kamu tahu nggak?
2: Kalau nggak bisa disebut lah.
0: Iya benar.
1: Iya, maaf.
0: Akhirnya,
1: ya.
0: Akhirnya Wahyu kemarin ketemu sama sahabatnya.
1: Hah? Iya.
0: Iya.
2: Siapa?
0: Khairatul dia.
1: Oh my god.
0: Di hari Senin ya, yuk ya. Gimana yuk? Senang nggak yuk ketemu sama Khairatul dia?
2: Oh, ya lumayan lah.
0: Dia ngegombalin. Kamu tahu nggak? Kan apa? Dia nggak buat pantun, gitu. Mm-hmm. Ya, jadi buatnya tuh gombalan aja. Iya. Coba dia digombalin, aku bilang. Terus Wahyu bilang gini, kamu kayak Indonesia ya, katanya gitu. Hah, kenapa, katanya.
1: Mm-mm.
0: Pantas diperjuangkan. Ih, berarti aku mau menghilangkan nyawa dong, katanya dia. Hah, aku hilangin nyawa, aku bilangin. Iya kan, kalau diperjuangkan kan waktu perjuangan di Indonesia banyak orang yang kehilangan nyawa, dia bilang.
2: Aduh, itu dia gak ngerti cara
1: kasihan banget cara.
2: Gimana ya, perempuan kayak gitu tuh susah untuk digombalin.
1: Berarti caranya bukan digombalin sih, Kak.
0: Iya, langsung to the point sih.
1: Langsung.
0: Soalnya dia tuh bukannya gak paham, lebih ke emang gak pintar aja. Ayo, BTW kamu pernah gak sih jadi ikutan jadi relawan tanggap bencana gitu-gitu, pernah gak?
2: Nggak pernah sih, cuma kalau misalnya banjir aja kadang-kadang nolong-nolong orang yang terjebak banjir itu.
0: Oh, di mana?
2: Iya, di mana-mana lah. Kadang-kadang waktu anak-anak itu kalau ada yang terjebak banjir kan motornya mati, nah, kena banjir itu pasti kita bantuin.
0: Oh nah, iya benar.
2: Seperti yang dilakukan anak-anak zaman sekarang juga lah.
0: Uis. Karena memang sebenarnya ngomongin soal kalau ada bencana itu nggak cuma tugas relawannya, tapi tugas kita juga untuk saling ngebantu kan.
1: Betul.
0: Tapi kamu ada cerita nggak sih yang unik atau apa gitu yuk, ketika terjadi bencana terus kami ikut ngebantu?
2: Apa ya waktu itu ya? Waktu itu. Di mana ya, lupa aku, di
0: Samarinda kayaknya, di Samarinda ya.
2: Iya, di Samarinda.
1: Iya pasti.
2: Aku, tiba-tiba di Inggris kan nggak mungkin.
0: Nggak bisa aja, tiba-tiba kamu ngebantu Ratu Elizabeth keplecok.
2: Ratu. Emang ada banjir ya?
0: Apa? Ada aja lah. Banjir. Ada lah pasti. Jangan kan banjir. Apa ya? Kita mau bukanya
1: itu.
0: Apa pernah nggak yuk?
2: Ya, iya ya. Jadi kalau di Samarinda pernah di dekat Alaya kalau nggak salah waktu itu. Jadi di situ kan banjir. Pas ada truk lewat, tiba-tiba air yang dari jalanan itu menghempas ini salah satu warung makan gitu.
1: Aduh.
0: Oh.
2: Itu berhamburan ininya apa namanya, piring-piring itu.
0: Yeah. Oh iya.
2: Iya, waktu itu udah lama sih itu.
0: Dan
2: aku ikut bantuin mau. Waktu itu, bantuin beresin. Karena kebetulan waktu itu aku juga ada urusan di situ. Nah, kebetulan waktu itu siang sih. Nah, itu ada truk lewat, mungkin agak laju ya. Jadi airnya tuh menghempas langsung, karena warungnya itu di pinggir jalan banget.
1: Kasihan banget.
0: Iya, jujur kasihan banget kayak gitu ya. Iya. Maksudnya orang-orang tuh kadang nih teman pro dua ya, apalagi yang kendaraannya tinggi. Maksudnya kayak truk gitu loh. Truk itu misalnya kayak truk atau enggak usah truk deh. Kamu tahu minibus kan? Minibus itu yang kecil. atau high S deh, high S.
1: Oke, okay, boleh.
0: Tau kan? Nah itu tuh kalau misalkan kamu agak ngebut, itu bakalan
1: gelombang.
0: Wah, nggak cuma gelombang, airnya tuh nyipratnya tinggi banget.
1: Iya.
0: Jadi ya kan kalian lebih tinggi tuh, anunya juga badannya. Jadi tolong kalau misalkan ada banjir bisa pelan-pelan.
1: Betul. Kalau saya kita udah hati-hati, tapi orang lain gak hati-hati kan sama aja.
0: Benar.
2: Iya itu. Jadi kalau misalnya punya kendaraan besar ya lambat-lambat aja kalau di banjir-banjir kayak gitu.
0: Bener, apalagi kayak misalkan contoh kayak truk, truk kan nggak bakal kelelep ya.
1: Iya.
2: Itu. Kalau lewat ya pelan-pelan karena bukan cuma kayak gitu sih, karena banyak anak-anak juga yang mungkin lagi menikmati kolam renang gratis di situ.
0: Bener lagi.
2: Iya, bisa kegepak gitu sama ombak itu, bahaya.
0: Eh, tapi
2: takutnya hangat kan.
0: Anak-anak tuh memang masih banyak nggak sih mainan berenang banjir gitu?
2: Wah masih lah itu.
0: Oh iya.
2: Tunggu-tunggu.
0: Oh iya.
2: Sempaja itu kalau sudah banjir mereka nggak peduli itu jalan raya.
1: Langsung turun semuanya. Langsung pokoknya turun. Ya. Kalau ya ikutan juga nggak main air di situ kak?
0: Jelas udah bawa pelampung lengkap ya yuk ya.
2: Enggak lah.
0: Wahyu tuh bukan lagi, dia malah ngkoordinir anak-anak itu.
1: Oh, ketua gengnya.
0: Ketua geng namanya ketua adalah geng. GLBS.
1: Apa itu?
0: GRLBS.
1: Apa itu?
0: Geng Renang Lubuk Sawah.
1: Oh, weh.
2: Aku anu pelatihnya.
0: Oh, pelatihnya.
1: Siap. Coach, coach.
0: Karena mau ada kejuaraan antar kelurahan ya.
2: Iya. Berenang nanti kita tuh kompetisinya kalau ada banjir aja.
0: Oh iya boleh kalau ada banjir aja ya nomor pro 2 ya.
2: Nah kalau nggak ada banjir kita libur udah kompetisinya.
0: Oh. Apalagi kondisi cuaca kayak gini kan nggak ada banjir. Tapi btw Lubuk Sawah tuh rawan banjir nggak sih tempatnya?
2: Ya lumayan lah.
0: Karena
2: ada satu titik.
0: Lubuk Sawah itu sananya Munggirejo ya?
2: Iya betul. Ya Munggirejo masuk terus ke dalam gitu.
0: Oh. Tapi rumahmu banjir nggak yuk?
2: Kalau tempat aku aman aja.
0: Oh.
2: Cuma rumah sepupu aku tuh kalau hujannya deras dia tergenang pasti.
1: Oh sampai masuk itu kak?
2: Masuk.
1: Iya.
0: Kamu?
2: Rumahnya.
0: Kamu nggak pernah ini? Nggak pernah ini Han? Ke mana?
1: Apa itu?
0: Nggak pernah ke daerah sana?
1: Enggak.
0: Panjaitan Mugirejo.
1: Enggak.
0: Kalau udah banjir, jangankan Mugirejo, Panjaitan aja nggak bisa dilewatin. Perempatan Alaya.
1: Oh iya perempatan
0: Alaya. Itu gak bisa dilewatin. Makanya kadang aku ini yuk, aku tuh punya punya temennya mamiku tuh rumahnya di ini yuk, di Kebonagung. Jadi aku itu kalau misalkan udah hujan ke rumahnya dia, sebisa mungkin langsung pulang daripada gak bisa pulang. Jadi mending kamu terabas hujan daripada kamu gak bisa kemana-mana. Karena ngeri banget. Dan Mugirejo, nah tempat Wahyu ini gak hujan ya, gak banjir ya yuk. Tapi arah jalan masuknya itu banjir.
2: Iya, jalan masuk itu keluar masuknya terhambat pasti kalau udah banjir ya. Karena Mugirejo itu paling dalam, waktu itu pernah satu pinggang gitu.
0: Iya, ngeri banget tau. Bener.
2: Iya, aku pernah juga kejebak banjir sama ibu waktu itu. Ibu kan sakit waktu itu dari rumah sakit. Beliau juga tunanetra kan. Kasihan betul waktu itu kejebak banjir kan.
0: Wih.
2: Lama betul waktu itu motornya mogok lagi. Untung ada saudara juga waktu itu bantuin.
0: Oh iya, tapi emang ini tahu kalau kamu tahu ya, masuk Mugirejo tuh Han, kanan kirinya tuh udah dinaikin ini tinggi banget ya, ya jalanannya ininya ya pinggirannya tuh.
2: Ya itu nggak tahu ditinggiin gitu trotoarnya, nggak ngerti juga aku.
0: Trotoar ditinggiin tapi jalanannya enggak
1: lah.
0: Terus kamu tau nggak? Ya kan ya jalanannya belum ditinggiin kan yuk.
2: Iya jadi kayak mangkok gitu.
0: Iya kayak mangkok. Trotoarnya tuh tinggi tinggi banget lagi. Udah gitu kan aku pernah lihat nih karena keluarga aku kan rumahnya di daerah Mugirejo dalam yuk. Kayaknya tuh itu masuk Lubuk Sawah nggak ya? Keluarga aku itu aku lupa. Jadi kan itu tingginya tuh curam, curam yang kayak agak patah. Mobilnya tuh mobil sedan pendek, jadi dia masukin mobil ke dalam rumahnya sampai krok gitu.
1: Masuk itu sudah airnya.
0: Bukan, maksudnya bawah mobilnya tuh ngegasruk sampai bunyi kayak tengnya tuh kayak teng kayak gitu langsung. Oke,
2: iya
0: kan yuk.
2: Iya, mereka itu sebenarnya Mugirejo ini aneh ya, karena mereka itu bikin trotoar itu nggak ada lubangnya, lubang untuk pengaliran airnya.
0: Oh iya,
2: Jadi mereka itu bikin trotoar ya udah mulus aja gitu. Entah itu di bawah itu ada drainase, aku nggak tahu. Yang jelas trotoarnya itu mulus, nggak ada lubang-lubang yang kayak di jalan-jalan biasa tuh loh. Yang ada lubang pembuangan air kalau ada air yang meluap gitu, nggak ada.
3: Ya, kok bisa begitu ya?
2: Mungkin ada kali ya, tapi kan itu di daerah jalan besar. Tapi kalau banjirnya di Mugerjo ya nggak ada hubungannya lah, nggak nyambung lah kalau lubangnya di sana, banjirnya di sini.
3: Iya lagi, benar-benar benar.
2: Jadi akhirnya tertampung di jalan yang kalau udah masuk Mugerjo tuh lihat kayak mangkok, sumpah kayak mangkok.
3: Benar, tertampung betul air di situ ya.
0: Bukan bentuknya,
3: kayak gini tertampung.
0: Begini, jadi tuh kayak trotoar kanan kirinya tuh begini. Nah jalannya begini, jadi kan kalau di mana-mana trotoar ditinggiin, jalanan ditinggiin juga kan. Iya, biar ini enggak, trotoar ditinggiin, jalannya nggak tahu nggak ditinggiin sampai sekarang. Padahal jadi aku pernah kejadian yuk, temen aku punya sepupu nikah, rumahnya di Mugirejo. Ketika hari H banjir, jadi kamu tahu
3: apa itu?
0: Gak ada yang datang ke nikahannya.
3: Ih, ya ampun kak.
2: Aduh, iya sama kayak kakakku itu. Kakakku waktu itu nikah baru-baru ini tuh hujan. Jadi di tempat aku itu kan belum dicor jalannya. Becek betul kan. Wah, itu yang datang dikit betul.
0: Iya, kasihan.
2: Teman-temannya banyak.
0: Jadi teman aku itu ini yuk akhirnya kan ini temanku itu saudaranya ngasih makanannya ke apa namanya ke panti gitu.
3: Karena kan banyak banget namanya acara.
0: Benar. Aduh itu kayak sedih banget gak ada yang bisa datang karena emang bener-bener banjir.
3: Iya.
0: Dan itu bawa makanannya itu pakai truk akhirnya. Daripada basi.
3: Iya.
2: Iya, kasihan betul. Rugi betul itu.
0: Makanya kalau misalkan teman produk mau buat acara nih, kalau udah tahu rumahnya rawan banjir, kayak menurut aku kalau acara yang kepala kayak nikahan.
3: Iya.
0: Bener-bener dipikirin lagi deh, apalagi kalau udah musim masuk ini ntar lagi kita masuk musim hujan kan?
3: Iya.
2: Iya, solusinya cuma satu sih.
0: Apa?
3: Apa tuh?
2: Kalau misalnya mau nikahin, nikahin lagi.
0: Nikahin.
2: misalnya mau pernikahan, iya undang Mbak Rara aja.
0: Oh, Mbak Rara, boleh ya.
3: Iya kan ya anti hujan gitu, tawa hujan.
0: Ada garansi nggak tuh uang kembali? Kalau misalkan tetap hujan, nih BTW yuk kamu ada pantun nggak nih?
2: Pantun. Pantun ada sih.
0: Oke, boleh dong.
2: Jadi pantunnya itu riuh ombak di tengah lautan.
0: Cakep.
2: Kapal berlayar ke ujung benua.
0: Cakep.
2: Putus cinta bukan hambatan.
0: Aduh.
2: Cara hidup mendewasakan kita.
0: Yeay, keren.
3: Deep banget kata-katanya pagi ini Kak Wahyu.
0: Pokoknya tetap semangat ya Wahyu. Thank you banget ya Wahyu.
3: Thank you. Terima kasih banyak.
0: Semoga
2: satu lagi
0: apa boleh. Mau 50 biji juga boleh yuk. Kami sangat menerima.
3: Aku bantu cakepin gitu.
0: Iya, benar. Kita kan cuma tinggal cakep-cakep doang aja.
2: Terakhir deh.
0: Oh iya benar.
2: Ke pasar pagi membeli ikan.
0: Cakep.
2: Ikan bandeng tanpa tulang.
0: Cakep.
2: Banyak wajah yang menyenangkan. Hanya wajahmu yang tak bisa hilang.
0: Aduh. Wajahnya siapa yuk? Wajahnya kayak Rotoro dia gak yuk?
2: Kalau dia kayaknya enggak deh.
0: Gak bisa digombalin dia.
2: Setelah aku gombalin dia, tiba-tiba dia bahas soal pembunuhan tuh kayak
0: iya trauma ya yuk ya.
2: Absurd kayak absurd betul sudah.
0: Bener-bener thank you Ayu.
3: Thank you
2: Kak
3: Wahyu.
0: Waalaikumsalam. Ternyata aku pikir yang trauma tuh mantannya dia, ternyata Wahyu pun udah trauma sama seorang hayotro dia.
3: Iya memang.
0: Bahkan
3: out of the box memang.
0: Bener, aku sering juga tuh dapat siaran barengan dia. Afternya aku juga gitu. Trauma.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Spada! Selamat pagi, teman Pradua!
6: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
7: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
6: Lah, salah Abang apa, Dek?
7: Abang udah kecewain aku.
6: Kecewain apa?
7: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
6: Ya, maafin Abang ya, Dek.
7: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
6: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
7: Maaf, Bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: jujur, waktu dulu zaman aku kecil dan ternyata Hana juga sempat merasakan.
1: Aku sempat merasakan.
0: Kamu kan nonton berapa sih, Han?
1: Aku 2005, Kak.
0: Berarti kita baru 10 tahun, ha?
1: 10 tahun.
0: Berarti kamu nonton itu umur berapa?
1: Atau mungkin pengulangan lagi kali ya? Kayak mengulang traumatis setiap anak gitu kali ya?
0: Traumatis. Tapi jujur, jadi Utopia ini kan sebenarnya tuh lagunya tuh tentang dia punya pasangan, tapi pasangannya tuh ada tapi kayak gak ada.
1: Iya, iya.
0: Cuman dibuat jadi soundtrack series horror. Mm-hmm. Sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Iya. Dulu tuh, zaman dulu tuh seru-seru banget ya.
1: Iya, itu dulu yang main tuh sempat Mama Gigi tuh,
0: iya.
1: Tahu.
0: Aku Nagita Slavina.
1: Iya.
0: Seru banget, itu aku suka banget. Jadi dia tuh kayak pencari hantu gitu loh, Nomor 2. Kayak Scooby-Doo, tapi versinya versi Indonesia. Oke, kita balik ke topik ngomongin tentang tangga bencana.
1: Betul.
0: Tapi memang apa ya, kalau ngomongin soal bencana, tadi tuh aku kedistrak gara-gara Wahyu cerita ketika banjir. Terus lewat yang itu loh, yang tadi yang ada piring-piring sampai kelempar kemana-mana.
1: Iya.
0: Jadi pernah kejadian banget waktu itu banjir. Mm-hmm. Ada high S, tahu high S kan kamu, Han?
1: Iya, tahu.
0: Yang besarnya?
2: Besarnya gede.
0: Gede cuman enggak yang gede banget. Mm-hmm. Jadi di daerah ini Remaja, Jalan Remaja tuh.
1: Tahu, Remaja.
0: Ada bapak-bapak naik motor. Tiba-tiba si HS ini lewat tuh ngebut. Kamu tahu si bapak-bapak itu badannya dari atas sampai bawah basah kuyup.
1: Ya ampun, kasihan.
0: Dan bapaknya tuh enggak memaki atau kesel atau marah, dia diem aja dan senyum. Sakit hati enggak sih kamu?
1: Sakit hati banget.
0: Aku sakit hati banget jujur kayak ya Allah, aku teriak waktu itu karena kesel kayak kayak aduh. Kayak badan mood kamu tuh gak bakal kenapa-kenapa, mobil kamu, dan itu mobilnya dia aman loh.
1: Ih, dan dia tuh gak, di dalam mobil tuh aman banget. Maksudnya ya, beda sama pengendara motor yang memang gak ada perlindungan apa-apa.
0: Masalahnya kayak gini, contoh kalau mobil kecil aku masih oke, Han. Karena kalau misalkan mobil kecil masuk banjir, kena banjir nih, dia gak ngebut, otomatis nanti masuk, airnya masuk.
1: Iya,
0: ini kan mobilnya tinggi.
1: Betul.
0: Aduh, teman berdua jangan ini ya, jangan sampai kayak gitu. Aku jujur kasihan banget sama si bapak itu. Kayak kasihannya adalah, aduh, jadi korban nih si bapak.
1: Iya, dengan yang orang tadi itu yang gak jelas itu.
0: Bener, gak jelas banget. Jangan kayak gitu ya teman Produa. Tolong dikurang-kurangi jebelinnya ya. Jadi teman Produa, jangan lupa gabungan barengan sama kita. Kemana gabungannya, Han?
1: Bisa di WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Atau bisa di Instagram di
1: @RRIPRO2 Samarinda.
0: Selamat sarapan. Karena aku hari ini tuh tadi rencana sarapannya udah bawa telur rebus satu, pisang rebus sama jagung rebus. Tiba-tiba
1: ada
0: di
1: info
0: kantinnya RRI, wah jual risol. Jadi kayak dengan keterpaksaan,
1: sebenernya
0: gak pengen. Tiba-tiba kayak kemakan deh tuh.
1: Aduh.
0: Gimana ini, salah siapa ya, Han?
1: Salah kan Safira.
0: Iya, Safira bener. Itu teman aku ada udah beli piscok, tahu bakso, risol, masih makan sosis.
1: Masih makan sosis.
0: Sehat banget ya.
1: Sehat banget.
3: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos